0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
0: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Anggaran Porprov 2026 belum siap, Dispora dan Badan Anggaran DPRD Parepare upayakan masuk APBD perubahan.
2: Memang untuk di dinas kami yang belum ada anggaran untuk Porprov. Tapi kita menunggu arahan pimpinan, jadi kebijakan mudah-mudahan dianggarkan di APBD perubahan oleh DPRD bersama arahan dari Bapak Wali Kota. Kemudian terkait dengan kesiapan, jadi kami selalu senantiasa berkoordinasi dengan KONI, bahkan awal tahun kemarin kami sudah melaksanakan pertemuan pembahasan terkait dengan
0: ingatkan eksekutif soal 14 temuan BPK. Kamaluddin Karim berharap jangan sampai jadi temuan warisan di 2026.
3: Dan diharapkan tidak akan terulang lagi di tahun depan untuk anggaran 2026 ini, Pak Dewannya, agar tidak terjadi lagi kesalahan.
4: Iya, kita harap agar supaya tidak berulang dan tidak terjadi lagi.
3: Iya.
4: Diminimalisir agar supaya temuan-temuan ini menjadi pelajaran dan pelaksanaan kegiatan anggaran untuk tahun anggaran 2026 supaya dicermati dengan adanya temuan-temuan yang kemarin ini.
3: Ya,
4: dan tentunya, supaya nanti tidak berulang.
3: Ya, dan berulang lagi. Tentunya juga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR, wakil rakyat yang sudah maksimal.
0: Lewat program Obras, warga Ujung Bulu titipkan kawalan program keadilan sosial ke DPRD Parepare.
5: Tapi kita merasa bahwa yang betul tersentuh ke masyarakat itu tetap ada di Parepare.
3: Begitu ya.
5: Seperti BPJS Kesehatan itu tetap dianggarkan, BPJS Ketenagakerjaan tetap dianggarkan untuk RT/RW, beras rastra
3: terbagi dengan rata dan adil,
5: Nah, inilah yang memang kami selaku
0: Dikes Fatima Parepare buka PMB gelombang ketiga hingga Agustus sediakan 2 prodi unggulan.
6: Penerimaan mahasiswa baru untuk Stikes Fatima Parepare, di sini kami mempunyai dua program. Program pertama adalah S1 Administrasi Kesehatan, lalu yang kedua adalah D3 Keperawatan, dan saat ini masih menerima penerimaan mahasiswa baru. Jadi anak-anakku yang berada di luar, berkenan kalau misalnya belum mendapatkan institusi, sekiranya datanglah di Stikes Fatima Parepare, kami welcome untuk anak-anakku semua, kami menerima.
0: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota apapun selengkapnya. Insan Mesra, kelanjutan aksi atlet Kota Parepare yang akan bertanding di ajang Porprov Sulawesi Selatan November mendatang kini berada di tangan pembahasan APBD perubahan. Pasalnya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Papor Kota Parepare mengaku belum memiliki anggaran khusus akibat adanya efisiensi. Kepala Dispora Parepare, Haim Iskandar Nusu, mengatakan meski anggaran belum siap, pihaknya tetap optimis dan terus mematangkan koordinasi teknis bersama KONI, apalagi tahun ini Parepare berhasil meloloskan atlet dari 36 cabang olahraga.
2: Memang untuk di dinas kami yang belum ada anggaran untuk Porprov, tapi kita menunggu arahan pimpinan, jadi kebijakan mudah-mudahan dianggarkan di APBD perubahan oleh DPRD bersama arahan dari Bapak Wali Kota. Kemudian terkait dengan kesiapan, jadi kami selalu senantiasa berkoordinasi dengan KONI, bahkan awal tahun kemarin kami sudah melaksanakan pertemuan pembahasan terkait dengan teknis pemberangkatan dan persiapan atlet termasuk TC atau training center di masing-masing cabang olahraga.
0: Menanggapi kondisi tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan pihak legislatif siap mengakomodir kebutuhan tersebut pada APBD perubahan nanti, namun besaran anggaran akan dirasionalkan sesuai skala prioritas kebutuhan atlet.
4: Ya, jadi kalau hitungannya poni kan kita juga perlu rasionalisasi. Rasionalisasi, jadi kalau melihat pengalaman tahun kemarin, itu kan anggarannya kurang lebih 3 sampai 3,5 kan?
2: Iya.
4: Kita juga berupaya agar supaya tahun ini pelaksanaan porprov pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran bagaimana usulan poni yang akan kita rasionalisasi di badan anggaran untuk pengusulannya nanti di perubahan ya, mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan.
0: Ajang Porprov Sulsel sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 15 November 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Insan Mesra Badan Anggaran DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti 14 temuan dan 33 rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK. Dalam program Obras 4 Juni 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan sebagian besar temuan tersebut bersifat administratif akibat salah penempatan nomenklatur belanja modal serta belanja barang dan jasa. Kamaluddin menyatakan pihak eksekutif telah bertolak ke BPK Makassar untuk menyerahkan rencana aksi, namun hingga kini Banggar DPRD masih menunggu salinan resmi tindak lanjut tersebut.
4: Iya, kita harap agar supaya tidak berulang dan tidak terjadi lagi.
3: Iya.
4: Jadi diminimalisir agar supaya temuan-temuan ini menjadi pelajaran
3: ya,
4: dan pelaksanaan kegiatan anggaran untuk tahun anggaran 2026
3: ya,
4: supaya dicermati dengan adanya temuan-temuan yang kemarin ini.
3: Ya, dan
4: terulang lagi.
0: Legislator Gerindra Parepare ini berharap evaluasi LHP BPK ini jadikan pelajaran penting sehingga kesalahan nomenklatur tersebut tidak menjadi temuan warisan pada tahun anggaran 2026. Insan Mesra, program dialog interaktif Obras di Radio Mesra terus menjadi wadah bagi warga untuk menyalurkan aspirasi langsung kepada anggota legislator. Dalam siaran pagi 24 Juni 2026, seorang warga Ujung Bulu Bangone mengatakan apresiasinya atas kinerja DPRD Parepare yang dinilai makin transparan dalam mengawal anggaran daerah. Bangone menilai lewat keterbukaan dialog, dugaan-dugaan negatif di masyarakat dapat diredam. Ia juga meminta Komisi 1 DPRD Kota Parepare untuk terus mengawal program sosial agar terbagi secara adil dan merata.
5: Tapi kita merasa bahwa yang betul tersentuh ke masyarakat tetap ada di Parepare, seperti BPJS Kesehatan itu tetap dianggarkan, BPJS Ketenagakerjaan tetap dianggarkan untuk RT/RW, beras rastra terbagi dengan rata dan adil.
3: Yeah.
5: Inilah yang memang kami selaku mitra di bawah pemerintah di bawah mau memang mendapatkan berita yang begini. Yeah. Teman-teman yang 564 pasti rata-rata memonitor ini namanya Obras ya.
0: Lebih lanjut, Bang Oni berharap grup koordinasi interaktif antara warga dan DPRD bisa terus dioptimalkan agar 25 anggota dewan dari segala penjuru kecamatan dapat merespon cepat setiap keluhan konstituen. Insan Mesra, setelah sempat vakum selama kurang lebih 3 bulan, program dialog khusus Ruang Bincang Kesehatan Radio Mesra Parepare kembali mengudara pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin, menghadirkan narasumber Lektor Stikes Fatima Nurse Jenny Randa Escape MKS. Dialog perdana ini mengupas kesiapan kampus dalam menyambut mahasiswa baru. Nurse Jenny menyampaikan saat ini Stikes Fatima Parepare telah memasuki penerima mahasiswa baru gelombang ketiga yang dibuka hingga akhir Agustus nanti. Dua program studi yang disiapkan adalah S1 Administrasi Kesehatan serta D3 Keperawatan.
6: Penerimaan mahasiswa baru untuk Stikes Fatima Parepare, di sini kami mempunyai dua program. Program pertama adalah S1 Administrasi Kesehatan, lalu yang kedua adalah D3 Keperawatan, dan saat ini masih menerima penerimaan mahasiswa baru. Jadi anak-anakku yang berada di luar, berkenan kalau misalnya belum mendapatkan institusi, sekiranya datanglah di Stikes Fatima Parepare, kami welcome untuk anak-anakku semua, kami menerima apapun, kalau misalnya ada masalah apapun, segeralah datang di tempat ini, nanti kita bersama-sama menyelesaikan masalah itu.
0: Lulusan SMA sederhana yang berminat diimbau segera mendaftarkan diri ke kampus Stikes Fatima Parepare tanpa perlu khawatir dengan birokrasi yang rumit.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. untuk hari ini. Dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
8: Mendayu Merdu di Bilik 2, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
9: Kak Mira, ada? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya. Kura-kura ikan lele.
10: Ada siapa? Kura-kura kile.
9: Kura-kura sama Andi lele. Alhamdulillah. Pagi yang cerah tanggal 25.
10: Selesai
9: 25 Juni atau Juli. Kodangi, selesai coba nah. Mata mana nih coba nah.
11: Tidak bisa ganti maskernya.
9: Yang kayak tidak bisa. Iya.
10: Iya.
9: Tidak banyak dan tugas.
10: Dari tanggal 10 itu selesai candenya. Ya.
9: Apakah mau juga diberikan surat indisipliner? Iya. Yang bersifat rahasia.
10: Militis kapan mengaji?
9: Oi, ah?
10: Atau dia nama dia ya, terlalu ngesoh.
9: Milotes, tanya milotes pengaji, miloi pengaji. Ya, alhamdulillah, insan mesra, pendengar radio mesra, 102,8.
10: Ini nanti dari pegole aku ya.
9: Seperti biasa, ha?
10: Dari mana buat gole aku ya?
9: Iya. Padahal dia golo ya.
10: Iya, cuma jemam itu.
9: Coba nama kan menang Indonesia ke Piala Cup.
10: Pungka Cup.
9: Iya. Jangankan Piala Cup, Kopi Cup lagi deh kagak. Lagi Piala Cup. Ya, yang jelasnya hari ini Pare-Pare kembali cerah, ceria. Indonesia diharapkan tetap bertahan, survive dalam kondisi apapun.
10: Survive.
9: Iya. Nah, ya. Kalau surplus barangkali walau alam. Kalau survive.
10: Kurang aku itu anu ya. Kasus sepak mama.
9: Ah.
10: Memilih-milih kakak wingerang.
9: Kasus sakir.
10: Di rumah kadai. Yang penting nasan yang kamu milih bertahan. Insya Allah. Makanya agak nasihat enak ya. Begini Pak Janggo ya. Sesuatu itu dalam dunia ini di mana ada kemaluan di situ ada jalan.
9: Kemauan. Kemauan.
10: Ini lo milih-milih kawan keli. Salah kutuk apa? Wih, salah kepelit. Kemauan. Oh iya iya itu asal.
9: Oh, begitu. Ya harusnya itu sampaikan sebagai
10: masuk,
9: seseorang.
10: Sok bijak tuh di rumah Pak, nu mak pengajar.
9: Oh iya. Kan kalau orang punya keberanian harus tunjukkan keberaniannya.
10: Ya.
9: Kalau punya rasa ayo malu.
10: Aja betul.
9: Oh, aja betul ya. Seperti itu. Jadi
10: nilai kimatu SP.
9: SP 1.
10: SP 1 anu
9: agak salah. SP 1. SP 3 kan aja. Iya.
10: Cukuplah dia yang dapat SP 3.
9: Iya. Ini kamera sudah panggilan ketiga, makanya rahasia sifatnya. Kalau sudah panggilan ketiga biasanya ya
10: agak jelo rahasia kon nang bawai.
9: Hah?
10: Ukon nang ibawai we aban ni wasu rahasia.
9: Iya nara.
10: Lebih rahasia ku mau ya daripada
9: mau
10: neto bawai.
9: Tomakoro ni semana sih tau we?
10: Bisa sih.
9: Tapi ya namanya juga negara. Negara itu kan memang banyak rahasia, Pak Janggo.
10: Yeah. Itu jadi, juga istilahnya orang rahasia umum.
9: Rahasia umum.
10: Tapi umum.
9: Berarti semacam WC.
10: Ya, WC umum.
9: Ya, kan WC kan dalamnya rahasia.
10: Iya.
9: Enggak tahu bagaimana di dalam, tapi dia umum. Makanya disebut

0: Andre tuku zaman sumber ya?
1: Hah?
0: Matandre?
1: Matandre kah?
0: Iya.
1: Agak boleh.
0: WC-WC zaman itu kan tinggi.
1: Iya, tinggi. Seperti
0: itu.
1: Iya,
0: tinggi.
1: Tinggi anggarannya.
0: Tinggi sih anggarannya.
1: Iya, begitu. Tapi kita berharap apapun kondisinya.
0: Kenapa tidak jadi temuan, Di?
1: Macai maka cubu. Kita tidak tahu apakah itu sudah dari temuan atau tidak. Yang jelaskan sempat menasional beritanya. Kala itu yang diwawancarai adalah Bapak Sape yang juga anggota DPR di Kota Parepare yang memberikan keterangan secara terperinci. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat beliau. Ya, kita sapa Anjir juga.
0: Anggota Dewangi perjalanan dinas
1: itu. Oh iya. Kita yang jelas kita sapa semuanya di DPRD mulai dari ketua, kemudian DPRD staf sekretariat. Dan tidak lupa yang kita banggakan dan hormati Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare. Iya,
0: Pak Sekda.
1: Pak Sekda.
0: Semua asisten.
1: Iya, semua asisten.
0: Semua staf ahli.
1: Staf ahli.
0: Tim ahli.
1: Tenaga ahli. Termasuk dokter ahli dokter di Rumah Sakit Ainun dan Rumah Sakit Anima Kosau.
0: Itu nih makan jalan tadi.
1: Agar.
0: Tenaga ahli. Namun dia nak kantor di Gato SP na.
1: Kan ahli. Ahli ni tu. Nak
0: kantor di Gato SP na.
1: Ya.
0: Dan itu papi na.
1: Ah, itu dia persoalannya. Kita juga tidak tahu.
0: Sementara yang paruh waktu.
1: Ah.
0: Dia nak kena sidi juta.
1: Ya.
0: Dia wajib kata pemat jempol.
1: Ya.
0: Ikut apel.
1: Ya.
0: Jadi macam-macam. Wakil anggota.
1: Oh, wakil ya. Dia beri gagah.
0: Dia nak kena dia apel.
1: Iya.
0: Dia sisa SP 3.
1: Nah, balas kima tu banyak wadah. Dah lain nak tahu eh. Cocok dah lain tapi tanya duimu bapak. Duit dan negara eh.
0: Ya, cuba nanya wakil di rumah wakil.
1: Cuba nanya duimu. Atau duit nak perusahaan penjualan mobil gak? Penjualan kapal kah, penjualan apakah, ya no problem. Masalahnya uang negara yang kau pakai, ibu, bapak. Iya, seperti itu. Ya,
0: betul ya, bapak bangsa itu, bapak.
1: Iya, tapi yang jelas, kalau bangsa nata ini, jelas itu bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila yang harus wajib dilaksanakan oleh masyarakatnya.
0: Iya, mela jolah telusurin, apalah mau kerja Pancasila, ro.
1: Nah, itu masalahnya.
0: Apalagi ketemu aku ke warga negara Indonesia, di napa oleh Pancasila.
1: Nah. Menjadi enang nih. Apa nak ranking tu yang ada? Satu, Pancasila. Dua, ketuhanan yang maha. Menjadi enang nih. Enang ini saya memang. Wah, rukun iman itu Pak yang enam. Pancasila itu lima.
0: Jadi sama karena sejak kecil diajarkan satu.
1: Satu, Pancasila.
0: Pancasila, satu.
1: Ya, satu, Pancasila. Satu. Dua, letu terakhir. Enam, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, selain kena jadi enam nasangnya. Ya, ternyata nah ranking itu pertama nah. Padahal itu kan hanya sekedar sebutan yang formalitas dijadikan formal sehingga bisa menjadi 6. Begitulah cara kita memarkup dengan baik angka-angka yang ada di jumlah Pancasila. Iya, tapi
0: Pancasila
1: nah korupsi mah tuh.
0: Nah, markup tuh.
1: Tapi ya enggak jadi masalah. Yang jelas bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Itu adalah urusannya mereka yang jelas nasang anggota ngerang ngira ada natorio lo
0: dia napi teko aira
1: hah
0: dia napi tadi iya
1: aku linoi
0: iya padahal pun dia sumpah pakai Al-Qur'an
1: gitu
0: pakai Alkitab
1: de
0: tetap mau ini napi kau napi melo napi kau
1: iya
0: tujuh kau lu
1: runtuh si BPKP si BPK administrasi mi
0: na peresa yang penting
1: iya.
0: Cocok moy pemasukan nah pencatatan nah
1: ya ama sih
0: runtuh
1: ya.
0: Sih
1: runtuh sih ya kau makada situ memang kada dalena tawe dalena memang tapi tanya diimu
0: dina nak masih
1: iya tanya perusahaan ini negara Republik Indonesia organisasi yang mengatur rakyat yang ada di Indonesia tanya iko punna tanah tanya iko punna lino tanya iko punna oto Tania iku punna bangunan.
0: Nah,
1: Tania iku punna tunjangan. Makor.
0: Iya. Presa jolo jasa.
1: Presa jolo jasa. Eh, menang ke jasa na.
0: Apa angka tu dari presiden bangun itu?
1: Silakan.
2: Angka.
0: Angka presiden di nama anu jasa na tu?
1: Angka kah?
2: Ini jitu dia pengiwan kita
1: Agera.
2: Iro palsu dan tidak palsu.
1: Ah.
0: Lenyai iya. Ngeri, lenyai ngeri jasa
1: Itu kan.
0: Lenyai iro jasa na.
2: apa dan itu

0: saat kulitnya.
1: Itulah karena kita ini hanya formalitas terus yang diandalkan. Ijazah nasabah tania kualitas. Itu ijazah hanya tanda kita pernah bersekolah, bukan tanda pernah berpikir.
0: Tapi begini ya. Pak Janggu, Pak Mamang.
1: Ya.
0: Ya kulitnya namanya sama pura ki masih sekolah, mak kuliah.
1: Ya.
0: Angka data tak koro.
1: Oh, ada data di.
0: Iya.
1: Dapodik.
0: Contoh saya ya. Pernah sekolah di SMA 1 sore kan?
1: Iya.
0: Lo kami lo koro kepala sekolahku ya sepak minuding. Angka koro data aku.
1: Angka di?
0: Ada nilaiku, ada apa ya. Mulai lucu, kelas 1 sampai kelas 3 angka mana koro nasimpa?
2: Lucu memang bangun nih angka koro ya. Kepala daerah di gagal tina.
1: Iya.
0: Oh.
1: Apa letting dah bangun ni? Wingerang Haji Seni, aku SMP PGRI sini biasa.
0: Haji Seni.
1: Iya.
0: Haji anak-anak Pak Bakar. Iya,
1: Pak Mukmin.
2: Saya buat saya Quran.
1: Iya.
2: Saya jasa sing engkau letting. Banyak reuni.
0: Letting kulai aku SMP sini habis semua, Pak.
1: Iya, itu lah gunanya sekolah.
0: Haji Rahman Saleh. Haji Fatima. Anu Haji Muti, Minitina.
1: Iya. Siapa lagi kan Pak Guru Patinas Toto?
0: Pas Toto sampai tamat tapi belum ada tembak.
1: Iya, baru-baru mau Pak Guru kalau lo
2: mau. Wasing sampai tamat susur mesu.
1: Tamat-tamat baru-baru mau itu kalau lo mau.
0: Ya, lu biasa ya kepala sekolahku.
1: Pak Bakareng.
0: Samuel Reda.
1: Samuel Reda pada ya. Samuel
2: Reda. Kepala matu kepala sekolahku.
0: Saya kan tamat di SD 44.
1: Iya.
0: Oko tu yase lokasi kumaku kue.
2: SMP Pak Galip.
0: Ya anu kepala sekolahku koro Benyamin Somba bea.
1: Benyamin Somba Pak Somba, ye.
0: Saya masih SMP 1 83 Samuel Reddy bea.
1: Ya.
0: Pak. Terima kasih Oko SMA SMA 1 sore. Pak Minudi bea sih.
1: Ya.
0: Dia mana wita kepala sekolahku?
1: Ini gak biasa wali kota nerewat tuh. Pak Niga sana
0: masih
2: sama
0: Pak ini Pak Parawansa kaji ru biasa.
1: Pak Parawansa cocok.
0: Ya Pak Parawansa Pak Timnes kan. Pura nak biasa kau tu lapangan tenis mantaji kacau.
1: Iya para kabola reke.
0: Iya mantaji kacau kau biasa kau panjang kau.
1: Tapi dia nak terpikirkan makar menjadi RW kan matu ye.
0: Pak Dega pikir sama koro.
1: Iya. Dia pernah terpikirkan maka ada suatu saat menjadi RW.
0: Iya, wawah. Biasa waktu kuantan di kacau. Ini RW pikirin maka ada angka si sisa burpia itu lo masih kau lebah aja.
1: Oh,
2: jadi. Tendra kima kacau ini, Roh, bangun ini?
1: Iya.
0: Oh, aku tuh lapangan tenis sih. Mondin SD 17 sih.
1: Oh, iya.
2: Oh, melo penjadian itu. Melo penjadi gedung merah putih.
0: Ya, mudah-mudahan bisa ada izin.
1: Ya.
0: Karena saya juga dengan teman-teman minta ke aparat yang berwenang. Ternyata harus melapor ke Makassar.
1: Iya.
0: Panglima yang tertinggi.
1: Pangdam.
0: Iya. Jadi memang suka dukanya itu tidak terpikir mau jadi pelayan masyarakat sebenarnya.
1: Iya. Dan kita berpikir bahwa dibayangkan saat itu tahun 2000 itu sesuatu yang luar biasa.
0: Iya. Ya. Karena tamat SMA itu pergi
1: merantau
0: ke kampungnya orang di Kalimantan Utara sekarang.
1: Iya, nunukan.
0: Yang tidak lama.
1: Iya.
0: 13 tahun.
1: Lumayan, cukup pengalaman, Bah.
0: Lumayan pengalaman.
1: Iya. Makan sudah.
0: Di sana kerja.
1: Iya.
0: Kerja bukan sudah. Calo ya.
1: Iya.
0: Saya kerja di PPTKI.
1: Oh iya.
0: Pengurus jasa paspor.
1: Iya. Itu nah yang sering-sering pergi ke pelabuhan itu nah angkat-angkat barang kan? Iya. Iya.
0: Jadi pulang ke Parepare.
1: Ternyata
0: menikah hari Rabu tanggal 19 bulan 5 99.
1: Bulan 5. Wah, mah 5 nih ulang tahun. Pernikahannya Bang Wan bulan 5.
0: Alion nih.
1: Iya.
0: Selamat. Jadi saya pindah ke Lanubang. Tanggal 2 bulan 2 2004.
1: 2004 saya ingat. Ya, betul.
0: Saya dulu masih di kebun sayur.
1: Iya.
0: Nah, di situ tidak ada lagi terpikir bilang mau jadi pelayan, tidak ada.
1: Iya.
0: Irbangi jama. Mau belum bepal tuh.
1: Bah.
0: Jalan Pelita Tenggara.
1: Ya.
0: Memang ini cerita ya.
1: Ya, ini kan kita cerita tentang masa lalunya Parepare, Pak. Ada hubungannya dengan Parepare sekarang?
0: Ya.
1: Ya, istilahnya. Ya,
0: waktu, ya. Pak Mirdin Kasim suka bola, suka bola. Ternyata memang kalau pemimpin suka bola ya boleh di Parepare maju juga.
1: Luar biasa. Dan pelabuhannya cukup bergeliat. Pasar Lakesi menjadi barometer aja Taparang saat itu. Pasar Reng, ya. Pasar Senggol juga menjadi suatu kebanggaan. Saat itu ya, saat itu.
0: Jadi ya. Kita cerita ini Parepare. Dulu kan ya. Namanya barang bekas itu belum terlarang.
1: Ya. Ada namanya cakar.
0: Padahal Parepare ya. Itu dikenal dengan nama Kota Cakar.
1: Kota Cakar.
0: Iya, jadi ini memang harusnya pemerintah pusat memikirkan kenapa sih ya. Melarang begini. Ini kan
1: ya.
0: Cara orang saja mau membeli sesuatu.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Ya, koma kurangi dia kan cakar nayeli.
1: Ya.
0: Nah, dan hanya pertanyaan saya sebagai masyarakat biasa. Itu kan larangannya masuk dari negara ke negara.
1: Iya,
0: betul. Tapi kalau dia masuk dari pulau ke pulau?
1: Wah. Iya ya.
0: Maksudnya kan dari
1: dalam
0: dari
1: negeri,
0: Tawau ji. Itu Kanunukan kan sudah
1: ada.
0: Negara Malaysia ke Indonesia. Kalau sudah di Nunukan itu kan sudah Indonesia.
1: Betul.
0: Berarti tidak dilarang lagi masuk di Parepare.
1: Harusnya.
0: Harusnya kan?
1: Iya.
0: Kan antar pulau nih ceritanya.
1: Iya, apalagi saya ingat waktu itu bangunnya ada orang Jawa dari Malang, namanya Mas Hadi mengatakan orang Parepare itu enak, cukup dengan modal 50.000 sudah menggunakan celana dan baju yang harganya ratusan ribu malah.
0: Betul.
1: Iya.
0: Dia nih syukur kan dia masuna orang yang kecil apalagi kondisi ekonomi meloki kasih mali ke sele-sele wajue ya ko cakar na lo di pasar sumpah
1: ya
0: 50 nih sebudi tiba mang engkani lolong dua waju telu
1: waju kanja apa
0: waju kanja
1: digagak jai wirinna
0: digagak
1: iya hebe waju kaus nama kanja
0: iya
1: sepatu
0: jadi
1: sepatu nama kanja bahkan
0: itulah pemerintah kita kadang menekan bahwa jangan masuk barang begitu.
1: Ya.
0: Tapi inilah namanya pemerintah harusnya melihat dulu kondisi ekonomi masyarakat.
1: Ya. Kita ingat juga saat itu ada namanya Haji Mistang yang juga salah seorang pedagang cakar yang cukup terkenal di Parepare.
0: Sampai ya betul.
1: Iya.
0: Dengan usaha Pak Haji itu
1: di Gudang 12
0: dia
1: saya
0: mampu
1: masih ingat.
0: Ya. Mengembangkan usahanya dengan ke daerah Malaysia.
1: Dan di Gudang 12 sana saya masih ingat. Kebetulan saya pernah membelikan beliau komputer di sana dulu di Gudang 12.
0: Iya.
1: Ya.
0: Nah, Pak Kanja nak koro cinai Pak Janggo Pak Mamang.
1: Iya.
0: Makanya memang dia kena percaya nih koro. Ialah bawa mijo lebaran lah mondi puni wajah.
1: Ya, kepercayaan.
0: Kepercayaan?
1: Ya.
0: Nah, sama dengan itu Pak Ajusni itu pedagang Malaysia itu.
1: Ya, ya betul.
0: Nah, itu makanan-makanan itu, ya. Itu kepercayaan betul-betul harus kita jaga.
1: Kalau ya. Kalau APBD bisa enggak bangunnya diambil duluan dengan modal kepercayaan?
0: Ah, itu kemarin saya sangkutkan dengan Pak Haji, Pak Dokter bahwa ternyata kita ini membuat anggaran hanya asumsi-asumsi.
1: Ya, ya,
0: jadi kalau asumsi berarti ikali-kali mijolo agak-agak dia pernah mana seru dia.
1: Iya iya ya. Sementara pedagang dulu mengandalkan kepercayaan.
0: Kepercayaan.
1: Mana saduina? Mana saduina?
0: Ya. Jadi ini APBD bagaimanapun harus kepercayaan pemerintah dan DPR mengadakan dulu suatu bentuk apa yang mau dibangun,
1: program,
0: yang mau dikerja,
1: programnya.
0: Tapi asumsi anggaran belum pasti datangnya berapa.
1: Asumsi anggaran
2: bangunnya kepercayaan DPR ku pemerintah dan
1: termasuk asumsi bagaimana ini program bisa menyelesaikan masalah masyarakat.
0: Ya itu dulu.
1: Itu yang terpenting.
0: Yang terpenting bahwa
1: masalah selesai.
0: Masyarakat sudah mempercayai DPR kita.
1: Ya.
0: Semua sudah bekerja dengan baik.
1: Iya.
0: Dan pemerintah, kalaupun ada yang catatan-catatan itu mohon diperbaiki ke depan.
1: Jangan disengaja.
0: Ya. Oh iya. Mudah-mudahan di garis bawah tidak disengaja.
1: Jangan disengaja.
0: Mungkin karena kekeliruannya ya.
1: Iya. Tapi kan kita itu takut, kan. Kita takut ini lempar-lempar buah manggis. Ya kau naik runtu. Eh. Nyaman nyawa pateru nih, ya kau runtu. Paliswi. Atau jatah.
0: Jadi ini juga pertanyaan kalau begitu Pak Mamal.
1: Ya.
0: Makara kui runtui palisui
1: ya.
0: Memang tidak ya. Ada kena masalah kah?
1: Tidak, kan bisa dimainkan.
0: Oh, ya. Palisui ini.
1: Istilahnya pengembalian.
0: Oh ya.
1: Ya, kau dan naik runtu.
2: Bangunnya, makume, aman nih. Kare, lebih minta maaf daripada minta ising.
1: Ya.
2: Pada kau kan kau temelo mabe nih. Minta maaf no, aku ya. Waktu kau.
1: Dengan alasan, wah maaf Pak BPK, saya tidak tahu kekeliruan padahal ini semua itu.
0: Ya. Jadi mudah-mudahan,
1: ya.
0: Karena kota kita ini walaupun dalam kondisi apapun,
1: ya.
0: Tetap kita merasa yang utama itu bagaimana kota kita aman dulu ya.
1: Iya,
0: aman, kalaupun masalah itu anggaran, mari kita ya. Dari atas ke bawah
1: ya.
0: Memperinci apa yang betul-betul kebutuhan ya. Yang mendesak
1: dan transparan
0: yang perlu,
1: yang paling penting transparan terbuka kepada masyarakat.
0: Ah itu dulu
1: ya.
0: Kita transparan apa ini itu nata aja masyarakat keterbukaan
1: ya.
0: Jadi kuburamu pada makna ada begini ada begini masyarakat merasa lega
1: ya ya ya ya, ya.
0: Jadi jangan ditutup-tutupi semua yang jangan. Ada
1: membuat kecurigaan
0: kita harus ya. Membuka semua supaya ini bisa ya. Masyarakat merasa bahwa nah. Memang pemerintah dengan DPR Parepare sudah membuka seluas-luasnya
1: ya.
0: Informasi di Parepare.
1: Dan ini membuat kita berpikir negatif kalau itu ditutup.
0: Ah betul.
1: Yang harusnya dibuka ditutup.
0: Iya. Pada-padamu itu kau mau beli bola kini dia nang kata sewa ada pasti kita saling mencurigai
1: masyarakat. Ah itu dia.
0: Mager Yanu mana? Begini juga masyarakat.
1: Iya.
0: Jadi kalau pemerintah dengan DPR sudah terbuka begini masyarakat sudah lega bahwa oh bingung mam begini keadaan
1: ini laporan ke realisasi anggarannya ini yang kami ya, belanja betul. Ini programnya
0: ya.
1: Ya.
0: Jadi tidak ada lagi dugaan-dugaan yang membuat masyarakat selalu menduga-duga.
1: Nah itu dia
0: jadi ketransparanan ya. Itu perlu
1: penting sekali.
0: Jadi kita sudah melihat
1: ya.
0: Dari pemerintah dari anggota DPR 25 sudah memang betul-betul menanyakan dan memang
1: ya.
0: Pemerintah menjelaskan secara baik
1: ya.
0: Dan masyarakat penduduk Parepare merasa lega
1: ya.
0: Dan mari kita bersabar mudah-mudahan anggaran berikutnya bisa lebih bagus.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena DPR sendiri mengatakan kalau tidak salah saat itu Pak Sape sebagai juru bicara ya juru bicara mengatakan mengharapkan secara terbuka pembahasan anggaran ini. Itu artinya DPR juga meminta keterbukaan transparansi terkait dengan pengelolaan keuangan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Parepare khususnya. Tapi secara umum juga Provinsi Sulawesi Selatan mungkin melalui Bapak Sadar yang ada di DPR provinsi juga bisa membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya anggaran. Jalan.
3: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hari Kamis. Hari kasih di Kupa Janggu apa?
1: Ya.
3: Tuli cimi bawang.
1: Mana kaji
3: cimi? Kami tiri kiye, Pak Mamang.
1: Cemeh ke Pak Janggo, baik. Ini
2: Pak Mama Sasin.
3: Sampai mak ada jumintang si Pak Mama Sasin.
1: Ya, cemeh ni ya.
3: Yang paling gitu cili Pak Janggo.
2: Pak Adi, ini Pak Mama Sasin ni. Mereka kak bawa kiro, so amplok coklat isi celak. Tapi dah lebih pasti Pak Lawyer.
3: Itu ya sejak cuariala.
1: Ada tu
3: cili.
2: Pak Lawyer jitu ni makan angkang-angkang ada tu.
3: Saya baru-baru ngopi Pak Janggo sama Pak Doktor tadi. Ada beberapa lawyer.
1: Oh ya.
2: Apa pembahasan
3: di
2: ini,
3: Dipo?
1: Ya.
3: Karena Pak Dr. Nasir itu suka kopinya Dipo. Termasuk juga kopinya Pak Acin dia suka, tapi Pak Acin tidak pernah katanya panggil Pak Dr.
1: Oh iya kak.
2: Jadi masuk nih amplop coklat.
1: Masuk nih amplop coklat.
3: Depan dia mina tembak kamar rekeningnya.
1: Oh iya. Cocok. Iya.
2: Iba.
1: Keringin yang rekening matuk aja nih.
3: Iya mau tiap. Tips saja Pak Dokter.
1: Oke, tap.
3: Jadi pertama-tama Pak Janggo, Pak Mamang.
1: Iya.
3: Saya sampaikan salam kepada teman-teman DPR.
1: Iya.
3: Tamannya Pak Sape, Pak Andi Pudail.
1: Iya.
3: Pak Dokter Kamaluddin Kadir.
1: Iya.
3: Pak Yusuf Panna. Ya.
1: Iya.
3: Saya apa namanya amati situasi dan kondisi di Parepare saat ini Pak Janggo, Pak Mamang. Terkait 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kah? Sampai malam.
1: Iya.
3: Ada rapat paripurna.
1: Iya.
2: Iya.
3: di DPR.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
3: yang yeah. saya bisa garis bawahi bahwa mudah-mudahan ini tidak benar.
1: Iya.
3: Yeah. Situasi dan kondisi hubungan antara eksekutif dan legislatif memanas.
1: Mungkin memanas sebentar. Kita berharap yeah. memanas temporer sifatnya.
3: Yang yeah. pertama,
1: iya.
3: Yeah. Di sisi lain pemerintah kota soal pembayaran TPG
1: ya.
3: Katanya menggunakan APBD,
1: ya.
3: APBN,
1: silpa APBD ya.
3: Ya. Ya. Nah di sisi lain mungkin pengamatan dari DPR mestinya dibayarkan melalui APBD.
1: APBN harusnya APBN.
3: APBN ya. Ya,
1: ya betul.
3: Ada temuan BPK.
1: Ya, ya.
3: Sehingga kita kalau hubungan DPR dengan eksekutif gontok-gontokan atau memanas kan ujung-ujungnya rakyat yang korban, Pak Jago.
1: Iya.
3: Kenapa? Karena
1: kenapa bisa?
3: Kita mau program-program pemerintah itu berjalan sesuai dengan janji-janjinya.
1: Dan apa yang kita harapkan?
3: Iya.
1: Amat.
3: Iya. Bahwa susah. Susah apa yang dijanjikan oleh pemerintah kota? Apa namanya? Program
1: ya.
3: Politiknya itu?
1: Iya.
3: Ada 13 ya? Apa? Ada 18.
1: 18 janji politik. 18 janji politik ya.
3: 18. Kira-kira Pak Mamang atau Pak Jango sudah tahu? Sudah berapa ya. Program dari 18 ini sudah dijalankan oleh pemerintah kota?
1: Ada sekitar 3-4 lah seperti itu, kayak baju sekolah. Enggak,
3: belum maksimal.
1: Ini
3: kan sudah mau masuk. Enggak ini 2 tahun kapan nih ya. Pak Jango? Pak.
1: Masih belum 50%, Mas, Pak. Ya. Sekitar 30%,
3: sudah, 20%. Sudah
1: tahun ketiga.
3: Ya, 2 tahun lebih.
1: 2 tahun lebih.
3: Kita mata lutong pemerintahan.
1: Iya.
3: TSMO.
1: Iya, iya.
3: Sehingga kami juga melihat banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Yang pertama di pelabuhan Nusantara, Pak Jango Pama.
1: Apa itu?
3: Itu di pelabuhan Nusantara. Kalau engke kapal AE sandar. Itu?
1: Ya.
3: Itu mobil-mobil penjemput, mobil-mobil apa namanya?
1: Iya,
3: pengantar. Ada terminal nih, Pak Jango. Nah, dia juga yola. Itu
1: sama
3: siapa terminal. Yang punya peranan di sini, Pak Jango? Apakah lalu lintas?
1: Ya.
3: Apakah perhubungan?
1: Ya.
3: Kedua nih.
1: Ya, Biro. Iya, dua-duanya bertanggung jawab. Iya.
3: Yang di sisi lain, bagaimana tidak teratur arus lalu lintas?
1: Iya.
3: Karena ironi Mondiolo ero kantong. Iya. Ero kantong ini pun Mondiolo.
1: Kantongnya di kan kantong kegaya apa mega kantong kantong jawa kantong yase mega ada kantong lah.
2: Oh kantor pajak kapan?
1: Hah?
2: Kantor pajak
3: isen itu.
1: Oh
3: maka dia tahu dia nala di
1: sepanjang
3: mon desi mobil kantong
1: iya tama apalagi double kantong anggota ya.
3: Iya. Jadi itu yang pertama mengenai pengaturan arus lalu lintas ketika kapal datang di pelabuhan.
1: Iya.
3: Apakah dinas perhubungan berdiam diri dengan satlantas?
1: Iya.
3: Adanya kita ini sebagai masyarakat pengguna jalan.
1: Iya.
3: Mau ke warkop, mau ke pantai, mau ke lapangan.
1: Makan coto
3: di sana. Jadi gagal. Iya. Tidak ada pengaturan. Sehingga kita sebagai masyarakat selalu membayar pajak, selalu apa namanya?
1: Gitu ya.
3: Membayar, melakukan kewajiban-kewajiban. Di sisi lain pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya.
1: Gitu.
3: Jadi jangan pemerintah menuntut rakyat, apalagi saya dengar ini untuk membayar utang-utang negara ini katanya harus digenjot pajak melalui rakyat, melalui masyarakat.
1: Mana pula itu emas, batu bara, nikel, hutan, kayu.
3: Jadi umpan rasa kita di masyarakat.
1: Iya nara, man rasa tongan nih.
3: Ada tadi pendapat Pak Mamang, Pak Jango.
1: Iya.
3: Contoh ya nasang otoku. Otoku itu kan tenang otok penumpang.
1: Iya.
3: Otok pribadi.
1: Pribadi.
3: Dia nak kena juga masa mereka maju pajak lah. Maka pengiwani itu.
1: Iya.
3: Iya. Jadi perlu sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak. Dalam hal ini KPP Pratama.
1: Iya.
3: Mensosialisasikan itu.
1: Iya.
3: Bagaimana kewajiban pajak terhadap masyarakat menengah, kecil, orang besar, bahkan orang-orang besar bisa dimainkan itu pajaknya Pak.
1: Dibilang
3: orang-orang kecil ditagi melalui perkelurahan, ditagi melalui RW, RT.
1: Iya.
3: Tuh dipaksa.
1: Iya, iya, iya. Nah,
3: sehingga alasan pemerintah bahwa itulah yang bisa membantu PAD kita. Di sisi lain ada yang wajib pajaknya tinggi.
1: Iya.
3: Dimainkan Pak Janggo, Pak Ambo.
1: Iya, iya, iya, iya. Mainkan, mainkan, itu? Mainkan, ya.
3: Ini yang perlu untuk melakukan sosialisasi
1: ya.
3: Terkait soal-soal pajak. Ya. Kami apresiasi dari dinas apa itu Samsa Pak Janggo Pak.
1: Iya, iya, iya.
3: Termasuk bulan ini melakukan diskon kepada masyarakat. Ya. Ini mungkin karena kebijakan lagi, gubernur.
1: Iya, iya.
3: Mau melihat kebijakan gubernur. Ketika kita membayar pajak motor atau mobil, metani 5 ton ini dihapus harus di dendana atau diskon 50% Pak Janggo Pak Amat.
1: Iya, iya.
3: Itu berbondong-bondong. Orang kasih hidup itu surat-surat mobilnya.
2: Iya, berhadiah umrah lagi.
3: Iya. Iya. Artinya pemutihan lah contohnya.
1: Iya. Iya. Iya, iya.
3: Jadi ketua tahu maka dari dua topi wajah terlalu topi denda. Timbul kebijakannya pemerintah provinsi bahwa ada bulan ini untuk diskon itu pembayaran pajak, apakah diskonnya 100% atau 50%?
1: Pusat,
3: intinya
1: ya.
3: Pemerintah dalam hal ini gubernur melalui Samsat
1: ya.
3: Pembayaran pajak motor dan mobil itu ada keringanan untuk masyarakat Pak.
1: Pak Amran Sulaiman.
3: Iya. Jadi itu yang menjadi prioritas ke kami. Ketiga Pak. Omang.
1: Silakan ya.
3: Terkait persoalan kebersihan. Maka dari nang ete kuar kope beda lah dah jadi pemerintah ini kagak sih lo ini biasa tu nato pampawe ya ko koki warkop di Malapalapang koki warkop di Po namo puntum pelo detail le runtuh
1: ya
3: orang lepas Cina tu nato pampawe
1: 3 kali tuh? Sehari ya
3: jadi mungkin menjadi apa namanya menjadi prioritas ini pemerintah kota terhadap kebersihan. Jangan cuman karena ada festival di lapangan. Setelah festival lapangan bersih. Karena ada pemasukan. Mau lihat juga ini di pinggir-pinggir jalanan tempat-tempat umum. Bagaimana ini pare-pare bersih? Nah heran aja. Untuk mengetahui piala di pura atau senero. Piala juga apa itu dari pusat. Di sisi lain banyak warga mengeluh terkait sampah-sampah yang ada di Tegal, di Perumnas,
1: itu.
3: Saya dapatkan ada papan sudah dipasang bahwa dilarang buang sampah. Maka biar sampah wih masyarakat ekor. Melukak maka ada bute masyarakat ini nak baca, nangkali melumpur baliho. Kenapa masyarakat pasangkan baliho? Karena mau melihat lokasinya itu bersih. Karena sudah ada tempat yang disiapkan untuk membuang sampah.
1: Bak sampah namanya.
3: Namanya mematuhi di.
1: Iya.
3: Ajana jadi masyarakat pare-pare we. Toi seliwengin atau polisi trap to polisi yang kakotami pare-pare.
1: Iya.
3: Tentu mak bicara. Tentu mana nak terwe pasti pare-pare ku.
1: Iya.
3: Loka ku rumah warkop, loka ku rumah nasi goreng. Degaga pun tu pelu untuk sinangi lolongan piala di pura.
1: Tapi
3: kalau terbalik, maka depi ku cara nak. Pak pare-pare ti lolongan di pura nadi ku je runtuh maka je kebongi maka je. Mudah-mudahan masukan-masukan ini bisa membuat masyarakat puas. Merasa nyaman. Terutama tiklin pemerintah kota ini terbaik sejak terdah maju. Yang ketiga, yang keempat Pak Janggo Pamang.
1: Apa itu?
3: Kita selalu mensupport teman-teman, sahabat-sahabat kita di DPR, supaya bekerja
1: dengan baik.
3: Bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk tupoksinya, bahwa bagaimana pare-pare ini bisa nyaman, sejahtera,
1: terbaik,
3: karena
1: dan maju.
3: Terkait kasus tunjangan perumahan. Mario Miko Itarungku anggota DPR.
1: Aduh, panang kaya. Aja kasus.
3: Kira nggak sedimite?
1: Iya.
3: Malah dia bilang. Malah dia bilang. Kalau di Itarungku anggota DPR minimal jadi ATM nasam. Maka aus bila misalnya.
1: Wah, tidak boleh mana ada ATM tidak
3: ini
1: bisa
3: kan,
1: itu ya.
3: Ini kan perbuatan-perbuatan begini. Artinya agak seneng. Apakah hati ini yang rusak?
1: Iya.
3: Atau bagaimana? Saya juga merasa tercengang.
1: Iya.
3: Karena biarkan biarkan teman-teman DPR ini menjalankan tugasnya 5 tahun. Ke depan kalau masyarakat masih mempercaya beliau-beliau ini kan masih duduk.
1: Memalukan kalau
3: masyarakat tidak percaya nih.
2: Padi.
3: Ya. Kami heran. Mariom ikut terungku mana yang
1: kota DPR? Waduh, jangan.
2: Padi.
3: Tanepuru nasi terungku mana?
1: Waduh.
3: Kita desak kepolisian, kita desak.
1: Jangan.
3: Padi. Supaya ditangkap ini. Ia melakukan apa namanya? Setelah audit BPK ada kerugian.
1: Jangan.
3: Iya,
1: jangan.
3: Jadi saya bilang,
1: baik.
3: Wah, payah juga ini.
1: Iya.
3: Maka minimal naseng ya latih mana ini naseng ko aparat penegak hukum. Ya latih mi ko polisi, ya latih mi ko jasa.
1: Aja kasih.
3: Deh, gak bisa nyawa minta kasih anggota DPR. Mi ko turu capu na tudang.
1: Memalukan tuh kalau jadi ATM di Karambang. Kita,
3: iya. Jadi saya cuma support. Kalau saya telepon anggota DPR,
1: ya.
3: Langsung dia respon Pak Jantung.
1: Baik. Yeah. Oke.
3: Okay. Temannya yeah. Pak Kemudin Kadi, Pak Sape, Andi Kudail.
1: Ya. Iya, oke.
3: Ya lele itu harus melihat kinerja-kinerja yang senior ini. Jangan kita mau apa namanya? Minuki mapa terungkuan. Mario mikui terungkui.
1: Aja.
3: Malah makadam ini. Manca jati menetoi itu nasen. Astaga pirulah.
1: Malu kan lah. Iga rampang
3: kau abad. Iya. Nah, semoga pare-pare ini
1: iya.
3: Apa yang saya sampaikan pertama bahwa
1: baik.
3: Hubungan eksekutif dan legislatif memanas. Apa ketutu Mario?
1: Temporer itu. Ya.
3: Kita mau bagaimana DPR ini bisa menjadi mitra
1: terhadap
3: pemerintah kota.
2: Padi.
3: Sehingga masyarakatnya bisa menikmati APBD. Karena
1: baik.
3: Kalau kita tidak nikmati APBD, rugilah kita sebagai masyarakat. Membayar pajak.
1: Iya.
3: Itu.
1: Arigato.
3: Mario matu kitu ko sejak terpari-pari.
1: Iya.
3: Wali kotana menjalankan. Tapi kalau selalu dikariti. Itu. Leyaga ni lebuli ni.
1: Iya.
3: Pernah kritik to pampawe.
1: Baik, arigato.
3: Tapi kritiknya kan membangun.
1: Gracias.
3: Bukan untuk menjatuhkan.
1: Iya.
3: Ada orang kritik. Meromi jatukang itu, meromi jatukang pemerintah, meromi apa terungkang yang anggota DPR. Mario mi komanca JTM. Astagfirullah.
1: Ini
3: untuk sementara
1: informasi
3: yang saya sampaikan Pak Jago Pak
1: Mok. Iya,
3: kasih kesempatan yang lain.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama masalah sampah memang agak sulit Pak Yambil karena sampahnya di Pare-Pare sampah raja. Jadi mito memang kurajai. Asanamu pas sampah raja. Yang kedua aja penjajah ke si ATM anggota DPR memalukan itu ATM namanya IKPS sosok anggota.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Alam.
4: Wah, saya gore Pak Adi deka barangkali ngar radio.
1: Dia menggunakan sebenarnya bagus Pak kacamata kuda, tetap fokus tanpa harus memperhatikan kiri kanan.
2: Enggak pemula
4: kurangin.
1: Alhamdulillah. Tetap kita bertahan dalam situasi kondisi apapun.
4: Cek deh ini lo. Aku tenang.
1: Kamu cek deh kamu berakakmu.
2: Ini berakak namanya.
1: Berakak yang penting mah berakak. Ya.
4: Seragam anak sekolah. Ini kan tahun ajaran baru nanti di SMK.
1: Ya, SD, SMP, SMK,
4: SMA. Program pemerintah kota.
1: Apa itu?
4: Sudah oleh Bapak Haji Kasmi Hamid.
1: Iya, apa itu?
4: Dua seragam SMA.
1: Iya.
4: Masuk dalam 18 programnya.
1: Masuk.
4: Pertama, ini rokoknya ke tanah.
1: Masuk Pak Eko, iya.
4: Tapi juga iya.
1: Hah?
4: Ini kah?
1: Apa?
4: Diterapkan juga Mas, untuk tahun ini.
1: Insya Allah, kita berdoa saja semoga diterapkan. Agar dimurahkan rezekinya masyarakat sudah, Indonesia Pare-Pare.
4: Sudah hari besok dari Jumat Al-Qur'an. Setelah itu ya lenni anu
1: kada
4: lo ke kena ukur
1: Tunggu saya telepon dulu yang tender ini yang di Surabaya apakah sudah dikerjakan atau belum.
4: Ya. Apa erokasi ini di napa-napanan? Wasta meloki pasikola nah naik tapi tidak sama semua.
1: Apanya enggak sama?
4: Kemampuan.
1: Jelas Mi. Orang kan berbeda-beda, Pak. Enggak mungkin sama.
2: Ya,
1: kembar saja sama, ada berbeda. Pak,
2: pendapatan pasti beda.
1: Ya, upin-ipin saja berbeda.
4: Apakah, ya, sudah.
1: Iya.
4: anu tahun ini. Demiro.
1: Oh, itu Ji.
4: Oke. Okay. Ada yang bisa jawab?
1: Sudah ada. Di APBD sudah ada, Pak. Di APBD sudah ada. Iya. Aman, aman, aman.
4: Kalau memang sudah ada, di mana kita pergi?
1: Ke sekolahnya nanti, Pak, diantar, Pak. Iya. Diantarkan ke sekolahnya nanti bajunya.
4: Semoga, deh.
1: Sepatunya, insyaallah.
4: Mendongang nah. Mah tuh dia nalu mengukur nah.
1: Iya.
4: Tugaga.
1: Ya kok enggak istilah insyaallah. Artinya jika Tuhan mengizinkan.
4: Ya,
1: kan insyaallah, Ji.
4: Dari pemerintah atau dari teman-teman legislatif yang membidangi.
1: Ya. Kalau dari pemerintah, Pak, saya bisa yakinkan kalau sudah masuk di APBD menjadi peraturan daerah berarti wajib dilaksanakan yang namanya aturan.
4: Ah. Ya, Melister.
1: Bah, ya, itu.
4: Pak Makutara ke Uko.
1: Ya.
4: SMA sini maka belum ada di anunya Pak Ani dengar
1: ya. Kalau okay, SMA, kalau SMA kami belum paham Pak. SLTA belum Pak. Kalau SLTA kami belum paham. Kalau SD SMP kayaknya.
4: SMA.
1: Oh SLTA SMA. Ya. Kisah kasih di sekolah. Oke. Ya. Nanti kita.
4: Ya, aku terang.
1: Nanti kita coba bertanya sama dinas pendidikan Pak. Wah bukan kewenangannya pendidikan di sini sebenarnya ini.
2: Iya. Bukan pendidikan.
1: ADC kah? ADC.
2: Kantor cabang.
1: ADC. KDC.
4: Iya.
1: Di sini. Baik. Oke.
4: Terima nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya silakan dari KDC. KDC.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jawab nih ke Yaronari. Jawab nih ke.
1: Jawab dengan terbaik, sejahtera dan maju.
0: Ajak lah pelik kau, anu angkat sejahtera nabi itu, mah kurang apa di sana dompet kami suruh lo sejahtera.
1: Barakah nabi nasa, pegak pegak cara mengke barakah nang kosong dompet aje.
2: Dia kenal lagu tanda tangan yang kumadang kara.
1: Iya. Ya.
0: Tunggu tanda Pak Umar ya hari. Jago.
1: Iya nara.
0: Sudah irona sepadi nak ada tunduk maka. Sama anu kata masyarakat tanya pemerintah sebetulnya kor ya ada sih harusnya
1: itu
0: kesadaran masyarakat sih sebenarnya yang menurun kalau seperti itu kada ndak kada nak punya zaman apa TV kan mau puntun rokok itu gagal sekarang begitu kesadaran masyarakat
1: kalau puntun rokok kesadaran menurun. Masyarakat iya menurunnya
0: kesadaran tentang kebersihan membuang sampah pada tempatnya
1: mungkin saat itu kurang uang tidak bisa beli rokok sehingga tidak ada puntung rokok sekarang banyak uang banyak puntung rokok
0: jadi ini rumah kan jakapanya memperbanyak sosialisasi tentang kesadaran tentang apa kebersihan ini barangkali yang daripada penyuluhan tentang kesadaran hukum kesadaran kebersihan sebetulnya lebih penting sekali sebenarnya
1: kadarkum
0: saya ke persoalan tapi tanggapi juga Pak persoalan sekolah
1: saya
0: bercerita dengan orang Bojo.
1: Bojo mana ya Pak? Bojo Ala atau Bojo Tasik?
0: Bojo, Kabupaten Baru.
1: Oh, okay, iya, oke.
2: Okay. Lakenna.
1: Iya,
0: Bojo. Ternyata Bojo nih. Ugare mira Pak. Itu sama kada tong gare.
1: Agara?
0: Anak SMP itu yang mau mendaftar SMA kalau Bojo enggak bisa lagi di Pare-Pare, maku tong enggak garo.
2: Wah, enggak Pak.
1: Wah, enggak.
2: SMA 5 Pak, SMP 5.
1: SMP 5. Mana ke SMP 5, SMA bukan. 5?
0: Anu Pak Janggo yang dari mau naik ke SLTA, SMA.
1: Nah.
0: Tidak bisa. Ditolak oleh sistem.
2: Oh, sonasinya.
0: Iya.
1: Oh, sonasi. Iya,
0: iya. Mak pikir itu sih Kak ya, Mak Pak Janggo ya, Pak Mamang.
1: Lebih mudah dulu kayaknya.
0: Karun misal ada orang yang tinggal di Lapakaka. Milih masih sekolah SMA Pare-Pare ditolak oleh sistem sonasi misalnya.
1: Wah itu yang ribet.
0: Usuremen daerah Beru yang
1: lebih jauh. SMA
0: yang terdekat kalau tidak salah itu di ujung daerah Palandro masuk.
1: Berarti ya,
2: memang begitu Pak. Kalau makanya itu Pak diakali sama seperti temanku. Kalau dia mau sekolah di agak jauh usahakan itu SMA yang paling dekat di situ. Jadi kalau mendaftar mau mendaftar di misalnya di Pare-Pare usahakan nanti pilihannya di Tator di Mamuju. Pare-pare natu-natu.
1: Iya.
0: Enggak, wasengi maku ya Pak Janggoy, waseng. Enggak pemahamanku dari penangkapan yang dibicarakan.
1: Iya.
0: Baru tidak boleh ke Pare-Pare.
3: begitu penangkapan saya.
1: Ya, karena dia sistem sonasi ya namanya ya.
3: Ah, ini yang harus sonasi baru.
1: Ini namanya sistem mempersulit, harusnya kan sistem mempermudah.
3: Bayangkan nih Gare Kotola Pakaka yang berbatasan dengan Parepare. Disuruh main daerah Palanro. Yang masuk arah Dutung itu ada SMA kayaknya di situ. Aku disuruh masih sekolah yang terdekat itu.
1: Waduh, berarti jauh itu. Yang dekat kan dengan sekolahku dulu Pak, alumni ku di SMA Negeri atau SMK 1 sekarang.
3: Iya, artinya enggak. Kalau misalnya bukan SMK yang mau dia pilih Pak
1: Mamang. Waduh, kalau SMA yang lebih dekat di
3: Parepare. SMA 2.
1: Kalau lebih dekat.
3: Misal.
1: Kalau lebih dekat
3: ini barangkali yang perlu. Kalau memang seperti itu mudah-mudahan saya salah ya. Salah menangkap dari penjelasannya orang. Mudah-mudahan saya salah. Karena nasa lo ko anu nale narik itu kan kebetulan nih guru juga di SMP. Nah iya ro anak-anak yang mendaftar si diminun ro mendaftar SMA.
1: Waduh.
3: Di Parepare tertolak.
1: Kalau kemarin Pak ada salah satu anak saya kasihkan trik kan dia mau juga mendaftar. Saya suruh mendaftar ki di baru juga mendaftar ki ambil ki tator satu. Kemudian ambil kibone, baru ambil Parepare. Orang baru ini di Parepare diterima Pak, karena lebih dekat Parepare dengan baru. Ya, kalau ambil di baru juga.
3: Ini. Saya bingung kasarnya kalau memang aturan seperti itu. Artinya kan ini, kalaupun seperti itu Pak, memang misalnya harus dikasih trik seperti itu. Harusnya menjadi penjelasan anak-anak.
1: Harusnya. Tapi ini Pak, tapi kan
3: berikan pemahaman yang jelas bahwa begini yang seharusnya.
1: Iya.
3: Ini kan tidak pernah diajarkan di sekolah yang seperti itu.
1: Tapi kan fakta ini Pak Ahmad, bahwa tidak bisa memang bersekolah lebih dekat di Parepare daripada yang di kota barunya misalnya. Ini kan banyak fakta seperti itu yang dikeluhkan teman-teman di Bojo.
3: Iya.
1: Ah itu.
3: Betul.
1: Iya. Fakta ini. Jadi solusinya jadi, sebenarnya dari provinsi ini.
3: Iya, makanya saya bilang kalau aturan misalnya itu kan ini aturan pemerintah bukan provinsi kah atau nasional kah?
1: Provinsi.
3: Kan jelas bukan di Parepare kayaknya kalau yang seperti itu.
1: Nanti Pak Janggo kirimkan ke provinsi atau langsung ke Pak Sadar
3: begitu,
1: DPRD.
3: Begitu memang kah provinsi. Karena yang sempat menceritakan kah begitu. Mudah-mudahan saya tidak salah menangkap dari bahasanya itu.
1: Iya.
3: Kasihan kan kalau misalnya seperti itu.
1: Betul.
3: Iya. Melo masih sekolah anak enak.
1: Membebani.
3: Jika anak dia tidak mengerti juga bagaimana itu sistem itu yang harus diakali.
1: Iya.
3: Disuruh memang selalu kapan itu masyarakat yang mengakal-akali sesuatu.
1: Mungkin dilatih otak kita untuk berpikir Pak.
3: Mengakali.
1: Mengakali bagian dari melatih otak.
3: Saya ke persoalangan ini. Saya beberapa hari yang lalu saya ke BKD untuk menerbitkan SPPT baru.
1: Badan Kepegawaian Daerah BKD.
3: Bukan, Badan Keuangan.
1: Oh, Badan Keuangan Daerah.
3: Iya. Kata Selen itu kalau kepegawaian kan BKPSDMD kapan. Saya mau menerbitkan SPPT baru atas nama ibu saya.
1: Jadi
3: saya sudah perlihatkan apa keterangan ahli waris. Tetapi kan tidak ada di situ semua.
1: Tidak ada.
3: Bahwa ini yang dilampir kayak hanya fotokopi sertifikat apa dan sebagainya. Keterangan dari kelurahan bahwa belum ada SPPT-nya. Itu saja. Dimintai keterangan ahli waris. Yang lebih lucu menurut saya ini Pak Mamang.
1: Lucu.
3: Menurut saya.
1: Iya.
3: Ini orang yang mau minta diterbitkan SPPT dimintai surat kuasa dari bersaudara itu bahwa diberikan kuasa kepada ini untuk mengurus penerbitan itu dalam hati saya. Ini kan barang terbit atas nama sertifikat.
1: Iya.
3: Tidak perlu lagi dipersulit seperti itu.
1: Bukan pembagian. Artinya
3: mari kita berpikir secara logika. Orang yang mau mengurus seperti ini berarti dia itu bersedia memasukkan dana ke negara.
1: Pajak.
3: Ke daerah.
1: Iya.
3: Itu yang harus menjadi persoalan pertamanya itu, tujuan pokoknya.
1: Bukan membagi. Kesadaran
3: masyarakat untuk membantu pembangunan Parepare.
1: Iya, bukan membagi harta warisan.
3: Iya, kalau untuk membalik nama itu perlu menurut saya.
1: Oh iya, perlu itu kalau balik nama.
3: Kalau hanya untuk menerbitkan SPPT tetap atas nama di sertifikat, walaupun misalnya beberapa bersaudara, tidak perlu yang seperti itu.
1: Iya.
3: Apa kira-kira anunya kepentingannya?
1: Kalau saya harus... mungkin rasa humornya pemerintah semakin meningkat.
3: ini kan hanya yeah. untuk perserata menerbitkan SPPT.
1: Yeah,
3: apa yeah. tujuannya SPPT?
1: Ya.
3: Meminta ke masyarakat untuk membayar pajak.
1: Proaktif sudah masyarakat.
3: Harusnya sebenarnya yang begitu-begitu itu tidak perlu.
1: Tidak perlu dipersulit.
3: Belum itu yang saya maksud, minta kepada masyarakat itu yang mau menerbitkan untuk mencari SPPT yang lama di dekatnya.
1: Aduh.
3: Kalau kita itu tidak perlu kalau itu. Bukan ya. Urusan saya sebenarnya sebagai masyarakat.
1: Ya.
3: Silakan Anda di sana mencari dengan berdasarkan
1: Patah blok.
3: Apa namanya sertifikat itu?
1: Sertifikat itu ya.
3: Kenapa mesti dibuangkan nih? Terpaksa kasih macamnya kalau siapa kira-kira tahu. Coba kalau saya tidak tahu itu tetangga saya di situ bagaimana kira-kira?
1: Tunggu dulu.
3: Tidak.
1: Apakah ini hanya Pak Ahmad diberlakukan seperti itu atau kepada umum ini?
3: Umum itu Pak Mamang.
1: Berarti dipersulit kalau begitu umum. Masyarakatnya.
3: Eh, itu jerona persulit sebenarnya begitu prosedurnya, tapi prosedur ini harus ditinjau ulang. Mungkin mudah-mudahan ada anggota DPR yang mendengarkan.
1: Komisi 1.
3: Iya, mudah-mudahan ada yang mendengar. Jangan yang kalau seperti itu jangan dipersulit.
1: Hanya untuk
3: mendadiano di persyaratan seperti itu, bukan dipersulit ya, karena memang syaratnya seperti itu. Yeah, walaupun tidak tercantum di belangko itu. Jangan kasihan disuruh masyarakat mencari cari ki dulu anu SPPT tetangga tak
1: kiri kanan
3: ada wisenya sana misalnya koromu Muhammad Ali di situ kin rugi mondor Muhammad Ali
1: Agus Salim misalnya
3: Agus Salim
1: Mamang
3: aku anu labi 4 umur ada wiseng ke 7 bolana
1: Agus Salim belakang Mamang depan Bagus sebelah
3: ini
1: kiri
3: yang masukan barangkali ke pemerintah dan mudah-mudahan ada anggota dewan yang mendengarkan, ini bisa menjadi masukan pemikiran.
1: Tinggalan.
3: Seperti itu yang saya bilang harus ada surat kuasa dari seluruh tanda tangan dari seluruh apa namanya ahli waris.
1: Berarti,
3: apa gunanya?
1: Padahal kan SPT dia mau diterbitkan.
3: Iya, bukan pengalihan hak ini barang. Bukan pengalihan hak. Itu yang perlu dipikir sebenarnya. Bukan pengalihan hak.
1: Iya.
3: Ini mau memasukkan ini ya.
1: Ya.
3: Ke negara membantu daerah untuk pembangunan.
1: Tapi kenapa bisa Pak? Ada sertifikatnya, SPT-nya belum ada.
3: Itu kan dulu apa namanya? Kan memang begitu dulu. Apa namanya? PTSL.
1: Oh.
3: Kan memang belum ada SPT di daerah situ, anggaplah di gunung kan, di gunung ini ceritanya.
1: Iya.
3: Di gunung.
1: Di gunung ya.
3: Jadi belum ada SPT mau diterbitkan. Disuruh cari di tetangga tadi situ yang berdekatan. Astagfirullah.
1: Waduh.
3: Pusingnya kayak
1: gitu. Iya.
3: Untungnya kan ketemu kan. Oh, anu ko tuh. Apa saya tanya itu yang ada yang berdekatan. Kalau anggota emo je tu boleh lemoe. Simak balik ke rumah kayi dek pagari anu ku agak aku makiro.
1: Pertanyaannya nih Pak, masyarakat kah yang melayani ASN atau ASN melayani masyarakat?
3: Iya, terpaksa saya maka dek cari ini namanya.
1: Iya.
3: Di sini tinggal itu pun salah informasinya untuk mereka. Saya dapat itu.
1: Jadi Mas Sandro siapa Ero?
3: Iya Mas Sandro ini.
1: Oh iya.
3: Kok kita ini jolo. Iya. Jadi itu barangkali masukan.
1: Wah iya, iya.
3: Tidak bagus. Perlu kayak misalnya silakan nih misalnya di di BKD. Oh ini blok ini dia ini. NGOP kan dia tahu itu NGOP-nya. Masa kita mau mencari berapa NGOP-nya di situ?
1: Apalagi
3: kita,
1: sistem digital sekarang.
3: Itu kan bukan tugas masyarakat itu kan sebenarnya untuk kenapa dicari SPPT tetangga karena untuk mengetahui berapa NGOP di situ.
1: Waduh.
3: Itu bukan tugas masyarakat yang
1: bukan. Ya.
3: Tugas Anda di situ menentukan berapa NGOP di situ.
1: Melalui apresialnya.
3: Iya. Itu barangkali masukan dan kedua itu masukan kembali. Tidak perlu lagi ada surat kuasa dari seluruh ahli waris untuk mengurus untuk apa?
1: Ah, itu yang saya heran. Itu yang saya heran.
3: Pemindahan hak.
1: Kenapa minta SPT harus ada permintaan tanda tangan semua
3: ahli
1: waris?
3: Iya. Yang penting ada keterangan ahli waris. Oh saya anaknya ini.
1: Aduh.
3: Ini buktinya ini KTP saya.
1: Waduh.
3: Iya berarti berhak untuk ini penerbitan SPPT bukan pengalihan hak.
1: Iya. Bukan pengalihan hak betul.
3: Bukan pengalihan hak.
1: Iya.
3: Itu menurut saya ya. Menurut saya pemikiran saya Pak Mamang Pak Janggo.
1: Secara logika juga saya agak aneh itu. Iya.
3: Bukan pengalihan hak.
1: Bukan pengalihan hak.
3: Yang terbit nanti nama di SPPT itu atas nama berdasarkan sertifikat.
1: Nah itu dia.
3: Apa yang salah? Apa yang keliru di situ? Tidak ada.
1: Nah mungkin
3: ada.
1: Agak lucu memang ini Pak Ahmad. Agak lucu.
3: Iya.
1: Ya mungkin karena rasa humornya pemerintah meningkat atau naik rasa humornya
3: itu, sehingga itu barangkali. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan anggota dewan yang mendengarkan atau bisa disampaikan ke anggota dewan tentang ini.
1: Nanti kita sampaikan.
3: Dan ada satu lagi biasanya itu yang lalu-lalu itu untuk penerbitannya itu ke anggota baru-baru kasih. Baru terbit ini karena tahun lalu dia nu kan kalau ya tuh sih ya pemahaman saya. Begitu misalnya dimasukkan harus terbit, apalagi kalau sudah keluarnya itu harus terbit.
1: SPT-nya harus terbit ya.
3: Iya.
1: Ada sertifikat kan?
3: Ini kan harusnya sebenarnya pengelola keuangan ini gembira.
1: Tapi bagaimana Pak bisa terbit sertifikatnya ini kan biasanya kan SPT dulu di
3: Anda enggak? Anda Pak, ya, kan ya. Ini PTSL dulu ini kan keterangan anu di bawah ini di tanah ini di dia dikuasai oleh ini turun sampai di sini.
1: Iya.
3: Misalnya begitu.
1: Iya.
3: Nanti kan BPHTM terutangnya itu kan kembali ke yang bersangkutan. Jadi itu barangkali mudah-mudahan.
1: Baik.
3: Ini saya harap sekali ya nggak ada anggota dewan bisa memikirkan ini. Pemerintah juga.
1: Pemerintah juga
3: karena BKD itu harus sebenarnya gembira. Sangat-sangat gembira kalau ada orang yang mau menerbitkan SPPT baru.
1: Bertambah PAD-nya.
3: Iya. Bertambah itu begitu saja kesimpulan. Bertambah PAD.
1: Bertambah PAD.
2: Kalau waktunya bertambah Pak Ahmad bisa nggak?
1: Bisa ditambah.
2: Waktunya sudah 14 menit ini.
1: Oh, 14 menit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dia itu tak goreka.
1: Yang jelasnya itulah barakahnya kalau ada kelebihannya. Ini persoalannya kalau sudah kosong ya di mana mau cari berkahnya? Oh, ternyata dompetnya masih ada itu merupakan berkah. Tidak jatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mabelki. Oh ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara live ini Pak Dewan dari Radio Mesra.
1: Iya,
2: Pak Dewan.
1: Halo.
2: Iya, sementara live ini Pak Dewan dari Radio Mesra. Saya Pak Janggo dan ada Pak Mamang.
5: Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Enggak dengar mungkin ya. Halo, Pak. Iya. Mungkin enggak mendengar. Halo, iya, mendengar, Pak. Halo?
2: Mendengar, Pak.
1: Halo? Sudah dengar? Oh, mungkin tidak kedengaran Pak Yanggo. Iya, ini menelpon langsung dia.
2: Masuk sini dah, Pak. Biasa.
1: Iya, tidak keluar mungkin. Coba.
2: Pada mulai kapan? Tertemu di Lemang Kelinga?
1: Coba. Halo?
2: Ya, halo. Assalamualaikum, Pak Dewan.
1: Assalamualaikum.
5: Salam.
1: Iya.
2: Sudah didengar, Pak Dewan?
1: Kedengaran? Oh, tidak kedengaran Pak Yanggo. Iya, mungkin langsung aja melalui telepon balik ya. Melalui apa namanya handphone manual dibel secara langsung. Iya, ini persoalan penerbitan SPT yang udah ada sertifikatnya tetapi masih dimintai keterangan dari ahli waris. Ya, silakan.
2: Ya, assalamualaikum Pak Dewan.
1: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah. Tapi Pak Dewan, iya.
2: Ini ada pertanyaan terkait komisi Pak Dewan.
1: Iya.
2: Kemarin itu kan ada polemik terkait dengan seragam
1: sekolah
2: SMA.
1: Iya.
5: Oke.
1: Okay. Ya, bagaimana
2: pertanyaan bagaimana perkembangan terakhir ini Pak Dewan?
1: Iya, untuk seragam sekolah apakah ada untuk
5: SLTA? Perkembangan terakhir untuk SMA.
1: Iya.
5: Jadi karena anggarannya sudah ada di APBD Poho. Regulasinya kita tunggu. Apakah keseluruhan atau tetap berdasarkan status tingkatan desil Pak Janggo?
1: Hanya
5: berlaku bagi keluarga yang kurang mampu. Tapi jika regulasinya ada perjanjian kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi. Maka mungkin bisa saja berlaku untuk 2.000 lebih calon siswa SMA. Tapi jika tidak ada dan mungkin teknik dan pembagian seragam gratis ini diperuntukkan hanya bagi mereka yang kurang mampu. Maka akan berdasarkan tingkatan desil Pak Janggo. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kami menerima keluhan banyak masyarakat yang tiba-tiba berubah tingkatan desilnya. Yang jadi persoalan dari segi kemampuan secara ekonomi, mereka sebenarnya masih di bawah garis kemiskinan.
2: Yeah.
5: Ya bukan miskin ekstrim ya, masih di bawah standar ekonominya.
2: Yeah.
5: Tetapi tiba-tiba ada perubahan tingkatan desil yang ini akan menjadi persoalan baru nantinya. Mm. Ketika pembagian seragam SMA gratis ini akan berjalan sesuai dengan data tingkatan desil pada anggota mamat.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Ya, jadi desilnya ya. Tapi untuk ya, SD,
5: tapi yang pastinya anggaran untuk seragam SMA ini sudah ada dalam batas tubuh APBD pokok kita untuk 2026.
1: Iya, ya. Berapa kira-kira jumlahnya Pak Dewan? Masih kira-kira berapa itu jumlah total anggaran?
5: Kalau ya. Jumlahnya ya. Itu di angka kurang lebih 2 miliar. Dengan jumlah siswa kalau saya tidak salah ingat untuk karena berdasarkan data di tingkat SMP kelas 3.
1: Iya.
5: Itu di angka kurang lebih 1.355 orang.
1: Iya, iya,
5: anak.
1: Iya. Iya, iya, iya, iya, iya.
5: Dengan asumsi sekarang kurang lebih 2 miliar Pak Dianggo Pak.
1: Iya, iya, iya, iya. Itu sudah ada di batang tubuh APBD 2026 Pak Dewan ya.
5: Iya.
1: Oh, sudah ada. Untuk SD SMP aman Pak Dewan.
5: Sementara untuk seragam SD SMP TK PAUD. Kami hanya berbicara sederajat karena anggarannya itu di sekarang kalau saya tidak salah ingat di angka 5 miliar lebih.
1: Berarti ya ya 5. Berarti total keseluruhan 7 terus miliar ya.
5: TK PAUD, PAUD, TK SD, SMP.
2: Iya.
1: Sekitar 5
2: secara keseluruhan.
1: 5 miliar.
2: Keseluruhan ini Pak Dewan ya.
1: 7 miliar keseluruhan berarti dengan SMA.
5: Iya.
1: Ya.
5: Ya. Secara keseluruhan
2: maaf, Pak Dewan, karena
5: anggaran keuangannya itu 5 miliar kurang lebih 5 miliar lebih. Proses sudah salah ya.
2: 5 miliar maaf, lebih. Maaf Pak Dewan, karena ya. Kami ada informasi kemarin ada salah satu SMP negeri yang meminta orang tua untuk mengukur baju di sekolahnya.
5: Karena mungkin pihak sekolah tidak mendapat kepastian, karena mungkin sekolah ini dibawahi oleh Kementerian Agama.
2: Iya.
5: Ya, oh. Mungkin tidak mendapat kepastian bahwa apakah juga terhitung untuk sanawiyah yang notabene-nya dibawahi oleh Kementerian Agama.
1: Oh iya iya iya.
5: Jadi iya. Ya sekolah melakukan hal seperti itu, jika memang mendapatkan pasti itu dibatalkan.
1: Iya. Iya iya iya iya.
5: Kalau
1: iya.
5: Dipastikan mendapatkan seragam SMP gratis karena ini sederajat dengan SMP.
1: Iya.
5: Meskipun negeri, tetapi kalau tidak salah dia dibawa Kementerian apa namanya?
1: Iya iya.
5: Kementerian Agama.
1: Agama.
5: Iya.
1: Iya baik.
5: Ya, dihapus kayak apa yang sudah dilakukan masih sistem pengukuran maupun melakukan pembayaran
2: ya, pajak ya, ya karena informasinya itu Pak Dewan ada pembayaran sekitar 1,3
1: ya,
5: ya itu memang betul memang Pak Jangko karena ya. Estimasi harga pakaian mungkin diangkat di situ Pak Jangko dengan kualitas yang baik
1: ya.
5: Karena memang pihak sekolah ini belum mendapatkan kepastian apakah siswa baru yang mereka terima terakomodir juga oleh ya. Pemerintah daerah dalam hal pembagian seragam SMP gratis Pak Jangko.
1: Iya iya iya iya ya. Baik baik yang kedua Pak Dewan ada
5: jadi ini sudah melakukan langkah antisipasi. Mungkin andai kata sudah ada kepastian dari pemerintah daerah
1: yeah.
5: bahwa sekolah tersebut negeri di bawah Kementerian Agama dipastikan mendapatkan juga seragam SMP gratis,
1: yeah.
5: maka dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu, melakukan pengukuran dan pembayaran Pak Jango.
1: Iya, iya, iya, iya, baik. Baik, kemudian yang kedua ini Pak Dewan, ada tadi penelpon yang masuk mengatakan agak sedikit memanas pembahasan terkait dengan pemerintah anggaran 25 TPG antara DPR dengan pemerintah daerah. Apa benar ini terjadi agak sedikit kesenjangan ini?
5: Tidak jelas caranya Pak, Pak Bagus, Pak ya. Mamang, Pak Janggo. Mungkin ya. Bisa dilanjut Pak Janggo.
1: Ya, kita dengar, kita dengar. Dari situ, dari situ.
2: Ya, ulang, ulang.
1: Ya.
5: Halo
2: ya.
5: Pak Janggo, apa yang disampaikan Pak Agus? Ya. Boleh diteruskan?
1: Iya, terkait dengan persoalan TPG, ada indikasi masyarakat mengatakan ada ketidakharmonisan antara DPR dengan pemerintah daerah terkait ya. Dengan TPG. Apa
5: oh,
1: benar ya. Ini?
5: Jadi, ya. Ya. Oh, persoalan TPG guru.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
5: Ya, terkait dengan persoalan TPG guru, ini kan memang semestinya para guru-guru kita ini dibayarkan secara langsung 100% karena dana TPG ini sewajibnya bersumber dari APBN kita.
1: Ya.
5: Tetapi karena ada kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pemerintah kota,
1: ya.
5: Sehingga kota Parepare terhapus namanya untuk penerimaan TPG kepada guru-guru kita.
1: Iya, iya.
5: Sehingga pada saat rapat di Banggar, kami juga menyampaikan, memperingatkan kepada pemerintah daerah bahwa pembayaran ini karena tidak ada di dalam batasan tubuh pokok maupun perubahan 2025, maka hasil tidak bisa dilakukan, akan berbahaya. Tetapi dalam pemeriksaan BPK tahun

0: mengatakan bahwa dalam tata kelola keuangan daerah kan semua mempunyai regulasi dan aturan yang ada.
1: Iya, iya, iya.
0: Jangan sampai nasib guru kita ini kasihan juga. Nah, harusnya pemerintah sangat memperhatikan hal-hal yang seperti ini.
1: Iya,
0: karena ini menyangkut kehidupan para guru-guru kita.
1: Iya,
0: ya,
1: iya,
0: begitu
1: iya.
0: Pak Mamang.
1: Iya, baik.
0: Tapi dalam hal pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh pihak BPK, ini tidak menjadi temuan. Nah, sementara yang kita pertanyakan, ini kan APBD berbentuk perda, Pak Janggo.
1: Iya.
0: Berbentuk perda, nah jika tidak ada di dalam batang tubuh APBD pokok maupun perubahan, maka kami anggap itu kemungkinan besar menyalahi aturan yang sudah ada.
1: Iya. Baik.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Nah, untuk sampai sekarang ini, Pak Janggo, sisa dari 50% ini, CPG Guru belum terima.
1: Oh, iya.
0: Ini CPG ini, Pak, bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah pusat kepada guru-guru kita. Ada kelalaian yang terjadi sehingga guru-guru kita tidak mendapatkan CPG dari APBN yang seharusnya memang dibayar melalui APBN terbayarkan 100%.
1: Baik, cukup jelas Pak Dewan, terima kasih banyak informasinya. Dan nanti kami akan mencoba lagi koordinasi ke BKD.
0: Oke, Pak Janggo.
1: Iya, terima kasih
2: sehat,
1: banyak
2: Pak Dewan.
1: Iya, sehat-sehat. Sukses selalu, sukses. Sukses selalu. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah mulai? Iya.
2: Ya, bergerak kita.
1: Karena waktu kita akhiri dulu dan insya Allah kita akan lanjutkan besok terkait dengan TPG. Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
4: Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
5: And now,
6: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi, informasi.
3: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita. Bersama Dimas Akbar.
7: Insan Mesra, kegiatan pemberdayaan kader posyandu wilayah kerja Puskesmas Lapade yang bekerja sama dengan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK Pokja 4 sukses digelar di ruang pola kantor Wali Kota Parepare Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini difokuskan pada penerapan integritas pelayanan kesehatan primer atau ILP. Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Parepare yang juga merupakan anggota DPRD dari Partai Hanura Haji Sri Tantima Riani Nasrah memberikan apresiasi mendalam atas antusiasme dan komitmen para kader yang hadir. Menurutnya program ILP ini menjadi angin segar yang sangat membantu para kader di lapangan berkat hadirnya para fasilitator yang kompeten. Melihat besarnya dampak positif dari pembekalan ini, legislator Hanura ini berharap agar pelatihan serupa tidak berhenti sampai di sini saja. Ia mendorong pemerintah kota dan pihak terkait untuk menjadikan pelatihan ILP sebagai agenda rutin tahunan. Pelatihan rutin nilai penting agar pembaruan informasi kesehatan terus terjaga, kader juga terlatih, diharapkan mampu memberikan edukasi yang lebih maksimal kepada masyarakat luas, khususnya para orang tua, balita hingga ibu hamil atau menyusui di wilayah Kelurahan Lapade. Di akhir penyampaian, Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Parepare ini memberikan pesan menyentuh sekaligus suntikan motivasi bagi seluruh kader posyandu yang kerap menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat.
3: Demikian, Lintas Berita, pukul 10 pagi.
8: Lintas Berita.
9: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di

0: www.radiomesra.com www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang Isya Mesra. Alhamdulillah bersama Mbak Mira di Bliksiar 102,8 Mesra FM untuk pagi menjelang siang hari ini hadir kembali menemani Isya Mesra di 102,8 Mesra FM, Mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami kalian juga boleh dengarkan ya melalui streaming di www.radiomesra.com. Edisi siar kita hari Kamis tanggal 25 Juni bertepatan dengan 10 Muharram 1448 Hijriah. Oke, selamat siang semuanya dan

dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Mabu'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kalimat pujian yang senantiasa kita lakukan, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat-nikmat yang tak terhingga buat kita semua. Nasabah abarakakenna kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaih. Salawat, di mana doa-doa salawat dan nilai pahala daripada salawat itu sebanyak orang yang bersalawat. Wa adada man lam yusalli alaih, dan sebanyak orang yang tidak bersalawat. Wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man yuhalliluka wa yukabbiruka wa yumajjiduka salatan tadumu bidawami mulkillah, dan salawat yang nilai pahalanya sebanyak orang yang bertakbir, memuji dan bertahlil, membaca la ilaha illallah tanabudu badawi apalanna sininna tawun kaimat takabiri matahlili si bawa tahu mengkai mapaka lebih lau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pengajian kita kali ini saya akan mengupas salah satu doa yang tertuan di dalam surah Asy-Syu'ara. Jiwi duangi doa yang sangat singkat layakia ditujun nyi dua-dua ngi tekulebina nariku ipahami wi makada agar kata-kata nyi wi dua-dua ngi. Di dalam doa ini dikatakan, Rabbi habli hukman wa alhikni bisolihin waj'alli lisana swidikin bil akhirin waj'alni min warathati jannati na'im. Masya Allah. Betul ni agak ni. Rabbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepada saya hukman, pemahaman tentang hukum. Wa alhikni bisolihin, dan pertautkanlah saya dengan orang-orang yang soleh. Waj'alli lisana swidikin, dan jadikanlah bagiku lisana swidikin, hati lidah yang benar, dan akhirin kepada yang selainnya. Waj'alni min warasati jannati na'im, dan jadikanlah saya min warasati jannati na'im, dari golongan orang-orang yang mewarisi jannatun na'im. Doa ini adalah doa yang dibaca oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi dua-dua ini, yang dari itu dua-dua pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang ketika itu beliau memohon kepada Allah, Rabbi habli hukman, agar betwana wahia doa yatlubu fihil mar'u minallahi ta'ala. Yemi dua-dua ini akat-akat tanah nariku tului baca yatlubu fihil mar'u, ketika seseorang menuntut atau menginginkan atau meminta kepada Allah, ayyaruzukahul ilma, agar diberikan rezeki berupa ilmu pengetahuan, wal fahma, dan juga pemahaman, wal hikmata, demikian halnya dengan ilmu hikmah, wa ayyaj'alahu min ibadihi sholihin. Dan doa ini juga tujuannya adalah supaya dia dijadikan hamba-hambanya Allah yang soleh. Jadi doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, al-ilmah. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu adalah Namruz, seorang raja yang zalim. Seorang raja yang kalau kita baca riwayatnya, Namruz ini adalah termasuk orang-orang yang sangat cerdas sekali. Namruz ketika itu sudah bisa membagi waktu. Jadi alina tu bagi biruwetui, sampai kemudian melahirkan bagaimana pemetaan-pemetaan waktu. Ia rujangi titik sikui, titik sidi, titik dua, dan seterusnya. Namruz itu sudah menguasai ilmu membagi waktu 24 jam itu dibagi oleh Namruz. Orang acana yaru Namruz. Tapi Namruz ini, meskipun dia cerdas, kekurangannya adalah menyembah berhala, pak berhala. Nah, mudah-mudahan tidak ada generasi-generasi Namruz sama makukui meiga tuwaca, ilmunya itu luar biasa, tapi napuji pak berhala. Cuma Namruz ketika itu yang dijadikan berhala adalah patung yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Yang rupa sabari juga karena pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dilemparkan masuk ke dalam bara api. Nah, bagangkana yang itu yang kedipu Allah Ta'ala kulna ya nar kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Ingatlah ketika kami berfirman kepada api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, api, akit ceki api, wasalaman, dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Jadi yeru api tetap menyala, tetap iman luak yeru api, dan yakia makit ceki risesina pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bahkan wasalaman, diberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim, selamat sampai jaminan keselamatan itu satu pun dari bagian tubuhnya Nabi Ibrahim tidak terlalap oleh api. Dahsyatnya jaru perintah Nabi Allah Ta'ala, begitu dahsyatnya perintahnya Allah sampai api tidak berani melalap bagian-bagian tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apapun yang melekat pada diri Nabi Ibrahim tidak satupun dirusak oleh api, karena wasalaman, perintahnya Allah supaya memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa yang menyebabkan sampai Nabi Ibrahim itu dilempar masuk ke dalam api? Itu karena Nabi Ibrahim menghancurkan sesembahan, menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Namrud. Jadi Namrud meskipun dia cerdas, tingkat intelektualnya luar biasa, tapi kekurangannya adalah dari segi spiritualnya, dari segi keyakinannya, malam lebih keyakinannya. Nah, yanarwunna urampiwi, maka mudah-mudahan di antara kita di sini tidak ada yang mewarisi kebiasaan-kebiasaannya Namrud. Nah, sahabat yakamawi tambah matanrewi pak disengeta, nah iya kia, setelah tinggi ilmunya, intelektualnya bagus, tapi di sisi lain malemawi spiritualnya, dia lemah dalam spiritualnya. Ternyata mak barahalawi bukan menyembah patung, tapi dia menyembah hartanya. Bukan menyembah patung, tapi dia sembah atasannya. Bukan menyembah patung, tapi dia menyembah pekerjaan-pekerjaannya. Tantangannya pasti berbeda. Ya, tantangannya berbeda. Tantangannya Namrud. Namrud itu tantangannya adalah berhala dalam bentuk patung, tapi tantangan kita sekarang ini adalah makbarahala ki nayakia. Tadinya patung ipak barahala, akan tetapi harta kita ipak barahala. Nah ini, nah, jadi hati-hati dalam persoalan ini, karena penyakit-penyakit seperti ini ternyata tidak menjangkiti orang-orang yang bodoh, tapi juga ternyata menjangkiti orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Nah, lalu Nabi Ibrahim ini karena diperhadapkan dengan Namrud yang begitu cerdas, maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Ini dua-duanya. Rabbi habli hukman, ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki berupa al-ilmu. Penafsirannya yaru al-hukman al-ilmu, meiga penafsirannya angka apa penafsirannya ya gage nomor sidinna hukman bermakna al-ilmu. Kemudian nomor duanna al-hukman itu bermakna al-fahmu, pemahaman. Lalu kemudian yang ketiga al-hikmah, berupa hikmah. Lalu kemudian yang keempat berupa an-nubuwah, kenabian. Tapi yibi makdipat tafsiribi, ketika kata hukman itu diterjemahkan, ditafsirkan dengan an-nubuwah, itu hanya untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak berlaku untuk kita, tapi hanya berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, an-nubuwah. Nah, yakia ibi terlui berupa ilmu, pemahaman, dan hikmah, itu berlaku untuk kita semua. Ketika kita membaca doa ini, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kalau mengijabah doa ini, maka Allah memberikan pemahaman kepada kita, memberikan pemahaman yang mudah buat kita, terutama dalam hal ini pemahaman tentang hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebentar kita lihat perkembangannya, bagaimana penafsirannya. Karena Yang dimaksud di sini pemahaman bukan hanya sekedar memahami. Na yakia makadai ayya arifah. Na pijepuiwi. Idi ogi ya makadaki na pijepuiwi. Kemakadai tapi na pijepuiwi bukan sekedar mengetahui. Tapi sebenarnya dia sudah bisa melakukan sesuatu perbuatan Pak Gangkana betul-betul tercermin sebagai orang yang memahami sebuah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukumnya Allah. Bedanya di mana? Ada orang yang mempelajari agama sampai mendapatkan titel sarjana agama, mendapatkan titel magister agama, doktor di bidang agama, bahkan profesor di bidang agama, tapi dia hanya sekedar memahami ilmunya di napijepui. Dia hanya sekedar mengetahui dan memahami di panapijepui. Nayakia yuriasingi ayya arifa nariku napijepui aga-aga napahami. Apapun yang dia pahami, maka dia realisasikan, dia wujudkan dalam bentuk-bentuk perbuatan. Ku makkedei buang Allah Ta'ala sempaja, ku masempaja ki. Ku makkedei buang Allah Ta'ala mangkada abarajama, ku makkedei nabita abarajama, ku abarajama. Jadi riasengi, nabi jepui, tapi ku makkedei napahami wi, napahami bi al-fahmu ay al-ilmu, ketika dia baru pada tahapan-tahapan mengetahui dan memahami, maka dah asempajeko barajama ko na yagia di na barajama. Sisene ku tanai abah apa dalilnya? Wah, ku tanai na sebab pura nasi kolai pura na apalah ya rogage. Na isengi dalilnya ala birenda barajama eh. Misalnya as-salatul jama'ati afdalun min salatil fazi bi 27 darajah. Ya, kemuliaan salat berjamaah itu afdalun, itu jauh lebih mulia daripada salat menyendiri bi 27 darajah, dengan 27 derajat. Dia tahu, dia paham, bahkan hadisnya dia tahu siapa yang meriwayatkan. Itu baru standar mengetahui dan memahami. Tapi ku makkadai ayya arifah napi jepui bi. Dia mengetahui, ya, mengetahui secara irfani. Orang-orang yang irfani itu tania bahwa makkadapat disengada bawang. Tapi dia realisasikan apa yang dia ketahui. Disinilah kelebihan-kelebihannya ulama-ulama kita dulu. Kumakadai na baca kikawaku kita e makadai yuru sempajit tahajud e sikwe. Maka dia laksanakan sholat tahajud pupu unni na pigaw yuru tahajud e. Dan dia tidak pernah alpa melaksanakan sholat tahajud. Bukan hanya sekedar mengetahui. Disitulah kelebihan-kelebihan daripada ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi di sini pemaknaan daripada kata hukman di dalam doanya Nabi Ibrahim ini memohon supaya dia bukan hanya sekedar itu, tapi dia mampu merealisasikan wal hikmata. Pemaknaan selanjutnya kata hukman di situ al hikmah, diberikan pengetahuan yang bisa memahami rahasia-rahasia daripada sesuatu itu. Ah, jadi lebih dalam lagi. Rahasia. Asror. Rahasia na yeruagage. Kung kana perintah ngepuang Allah Ta'ala, ada sesuatu yang disampaikan oleh Allah, bagi orang yang memahami hikmah, maka dia bisa memaknai, bisa memahami apa rahasia-rahasia di balik perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, saya kira ini juga berkembang. Dulu berkembang di kalangan para pendahulu-pendahulu kita. Biasanya bertanya, agaru rahasiana sempajeng, agaru rahasiana pasidekeng, agaru rahasiana sujue, agaru rahasiana rukue. Makanya di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitabnya itu disampaikan beberapa bab asrarus sholat, rahasia-rahasianya sholat, asrarul wudu, rahasia-rahasianya wudu. Bukan hanya sekedar disampaikan bagaimana hukumnya berwudu, bagaimana hukumnya sholat, apa rukun-rukunnya wudu, apa rukun-rukunnya sholat. Bukan hanya sekedar itu, tapi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan di balik semua gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakan wudu itu ada asrar, ada rahasia. Jadi di nama jinnik bawa makna Bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu ali rabbil hadatsil asghar, lalu kemudian setelah itu dia cuci tangannya di najni bawami, bukan hanya sekedar mencuci tangan, tapi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu menjelaskan ternyata ada rahasia-rahasia di balik pencucian tangan, ada rahasia-rahasia di balik pelaksanaan-pelaksanaan salat itu, ada rahasia di balik ajakan-ajakan suara-suara azan yang dikumandangkan melalui suara-suara azan. Itu semuanya ada rahasia-rahasianya. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan itu di dalam kitabnya Asrarul Wudu, Asrarus Shalah. Kalau kita baca semuanya, ya bahkan sampai kalimat-kalimat La ilaha illallah itu juga bagaimana rahasia-rahasia di balik kalimat La ilaha illallah itu. Ya, semuanya ada pembahasan tersendiri, tapi insya Allah mudah-mudahan kita akan sampai pada pembahasan-pembahasan itu. Ya, karena yang kita jelaskan sekarang ini adalah terkait dengan masalah doa ini. Nah, Rabbi habli hukman, bagaimana supaya diberikan ilmu hikmah, ilmu rahasia, ya, ilmu rahasia, dimudahkan ilmu rahasia itu agar kata-katana, kalau kita memahami ilmu rahasia itu, rahasia-rahasia itu kita pahami dan bisa kita menangkap pesan-pesan rahasia dari amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan yutil hikmata mayyasha, diberikan ilmu rahasia mayyasha kepada siapa yang dikehendaki, wa mayyutal hikmata, dan barang siapa yang diberikan ilmu rahasia oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh akan diberikan khairan katsira, kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang begitu banyak. Jadi ya tu kupamulan itu yang Nabi gau ya tu gau ya ruya sengge rahasia, maka pasti insya Allah janjinya Allah, maka du'utiya khairan katsira, diberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Ya, ketika hidup di dunia diberikan kebaikan yang berlimpah. Madari makadaki agar ona pigau iru kuritawi, ya jama-jaman nama kumi matu ju jama-jaman, ya makadai rite balu balu na, yelli balu na iru kenoloi yelli bi 500 capu iru balu na koyolona, magina tapa meliotu. Mahagina bapak kuritina sing yeru gade-gade naro paling yeru gade-gade na sing anggarannya hanya sekitar 3 juta tapi napas sekolah biya nana matang rimana sekolah nana agar di situ sebenarnya dia sudah sering melakukan perbuatan yang mana dia sudah bisa menangkap pesan-pesan hikmah yang ada dalam perbuatan-perbuatannya itu. Makanya Allah mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka siapa yang diberikan hikmah, ilmu rahasia itu, faqad utiya khairan katsira, maka akan diberikan khairan katsira, kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang begitu banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tiadalah yang mengingat kepada Allah terkecuali yang memiliki pemandangan. Tapi pemandangan yang dimaksud di sini bukan pikiran, atinna atinna macule tadinya pikiran macule ya hatinya. Makanya biasanya itu tanda-tandanya orang yang memahami, yang sudah mulai merasakan ahlu hikmah itu adalah orang yang suka berzikir. Astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya di situ. Maka ditubi sebab angkat ustaz aku YouTube. Maka dah kenapa mau berzikir? Nah digaga perintah na puang Allah Ta'ala masih kiri. Maka dah kawi. Dia pernah runtuh iru bacana. Maka dia puang Allah Ta'ala wazkuris marabbika. Ingatlah dengan menyebut namanya Tuhanmu. Agar wasana puangnya mulai Allah la ilaha illallah warrahman al-malikul kudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Asal nama anu puangnya ya Rabb. Semua itu adalah nama-namanya Allah. Tiba-tiba dia mengatakan tidak ada perintah berzikir di dalam Al-Quran. Maka dah kadi matu taruntui dan lelet. Jadi ini makuku itu meiga ustaz. Ini nang kena baca kita napa jagolak ada mak bicara, ya banyak sekarang itu ustaz yang modelnya begitu, ya cuma karena kemampuan komunikasinya yang bagus, cara penyampaiannya yang bagus, metode penyampaiannya yang bagus, pada akhirnya banyak orang yang suka. Tapi season mak bicara ni mak tu kepo-pau ni nasabat dia gak ada sarana. Pada mana ni pun nak. Maka dah diga ke perintahan nas yang masih kiri rapi-rampi. Dan itu viral. Viral sekali di YouTube itu. Dan sangat terkenal. Sangat terkenal itu ustaznya. Pada akhirnya saya bilang. Ku bangsa-bangsa nana ye. Napana aja ni. Ya. Sebab di penaruntu yeru kelet dan lelena, andai kan naruntu ye dan lelena, maka pasti saya yakin dia tidak berani mengatakan seperti itu. Nah, jadi doa ini bagus untuk kita baca. Silahkan nanti kita berbagi dengan anak-anak kita. Ya, kupaletania ni di melu baca wi. Hari ini anak apota buka kita surah asy-syu'ara. Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu cukup cerdas. Kecerdasannya luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan menggugat Tuhan pun Nabi Ibrahim itu berani menggugat Tuhan. Maka di kegiayana maka di Nabi Ibrahim Rabbi arini kaifatuhiyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang sudah mati. Berarti Nabi Ibrahim ini karena menggunakan akalnya, pada akhirnya Nabi Ibrahim berani menggugat Tuhan. Emang kukui kung kemakutan na sing ide nagaga tu makadipatui matu tawi ipura ni nakutan ang pagulutan Nabi Ibrahim yatu makadipu ang Allah Ta'ala kala awalam tu'min Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Nabi Ibrahim mengatakan, wala bala, wahai Tuhanku bala, tidak ya Allah, aku tetap percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi aku ingin menenangkan hatiku. Milo apakah tenang hatiku? Banggangkan nama kutana ka. Kay patu hinjil mau ta, pakku gicara ta patu yanu matiwi. Ancur dia. Maka dia buang Allah Ta'ala. Kala pakhuz arba'atan minat toir. Ibrahim, alaki manu-manu, apa manu-manu. Cincang-cincang lah. Rete-rete yang nasi, tetap yang manu-manu eh. Purumu tetap pasti garu. Summa ja'al ala kulli jabali minhunna juz'a. Bagi wiyar wagagay tiwi imen kucupok na bulu eh masing-masing diletakkan di atas puncak gunung. Thumma da'uhunna yatina kasa'ya, kemudian panggillah kembali burung itu yar manu-manu enasin ubi ipaimah pasuruhunna ilaika, maka burung-burung itu nantinya akan datang kepadamu. Kumubi tapangkan ni masih lisur wagai pada sisa nginasi modelik nah wetun na yerudi pamu tetap yeru manu-manu eh. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah luar biasa menggunakan akalnya. Kegipi kecerdasan na yeru pangulutan Nabiullah Ibrahim. Pada saat ketika melihat matahari, maka dia nak apa buang eh. Tapi ketika matahari tenggelam, lenya ia rumah tersui, maka dia pengulutan Nabiullah Ibrahim ini bukan Tuhan. Tuhan itu tidak timbul tenggelam. Dari tersi uleng ni, maka dia nak apa eh. Ketika bulan itu juga tenggelam, nasabah cumpangi mata sui, maka dewi tania tupuangnya. Karena dia juga timbul tenggelam. Berarti, bagaimana caranya Nabi Ibrahim melakukan pengenalan terhadap Tuhan? Melakukan pengenalan terhadap Tuhan dengan menggunakan pikirannya. Pagangkan nama kedai tania puangnya. Nyeru puangnya. Tuhan itu tidak timbul tenggelam. Onroan canda ya Rabb. Saya tidak menyembah yang timbul tenggelam. Lalu kemudian tiba-tiba pada saat pencariannya terhadap Tuhan, maka di pengulutan Nabiullah Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatras samawati wal arda haniban muslima wa makana minal musyrikin. Yang itu di pasempat ini engkau baca bi doa ibtitanya, sebenarnya itu sudah melakukan proses pencarian terhadap Tuhan. Lalu kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah burrata wasallam. Ini wajah itu urni sapa-sapa masumpani Allahu Akbar, ini wajah itu aku hanya bertawajuh, aku hanya menengadahkan wajahku lilladzi fatharas samawati wal ard, yang menciptakan langit bumi dan bersama isinya, dan yaru watasui tania ulengi, tania duie, tania pinggawai, tania Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal arda hanifan musliman. Hanifan dalam keadaan tunduk dengan penuh ketundukan, musliman dan penyerahan diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Dewa 42. Jadi itu pemaknaan. Kenapa pada saat ketika kita sholat Allahu Akbar, ada yang menggunakan inni wajjahtu wajhiya, ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini. Ditanya, apa dua-duanya punya dalil? Semuanya punya dalil. Ali, Imam Ali karramallahu wajhahu, menggunakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ardh. Malampe-lampe mi. Kamu patambahan na. Kuidi mapuncu mi ro dua ibtitata. Nah, Imam Ali karramallahu wajhahu malampe-lampe i dua ibtitana. Kamu patambahan na ye. Nah. Jadi disitulah kecerdasannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Melakukan pencarian terhadap Tuhannya. Lalu kemudian tiba-tiba dia kembali mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati. Begitu cerdasnya. Bahkan bahasa diplomasi dari Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang lebih besar. Kira-kira, apakah ketika itu Nabi Ibrahim berbohong? Tidak. Cuma Nabi Ibrahim memberikan jawaban, sepertinya tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang diajukan. Apakah ini, siapa yang menghancurkan berhala ini? Tiba-tiba mengatakan, ini yang lebih besar. Kan itu utama beli kau maka daki, ini yang lebih besar. Sampai natarumatu ya rumah lupui. Ya rumah lupui, nagatungi. Agar pakai mancur iwun naru. Yerun naru berhalai. Nagatungi kuru kelun na yeru patungi. Na taro yeru patung malupui. Na penagatu kuru. Sesena makada niga mancur iwun asing. Niga sulangi makada. Tiba-tiba dia mengatakan, haza akbaru, ini yang lebih besar. Itu bahasa diplomasi. Bahasa diplomasi yang sangat tinggi sekali. Cocok ikut pak politik bangsa aja. Bahasa begini ini cocok kalau ya, bahasa-bahasa begini. Ya, jadi kamu tahu bahasa-bahasa mempakar. Tapi Nabi Ibrahim justru meskipun dia benar, beliau benar, justru mengatakan, anu salah je yubigau. Buktinya ketika Nabi Ibrahim dalam salah satu riwayat, suatu ketika nantinya dimintai untuk memberikan syafaat, Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, saya tidak layak memberikan syafaat. Dewa sitina janaseng angkasi di kesalahanku. Ya ru kesalahanku naseng wi anu anu bapak-bapak. Padahal ditu ya dikengi wa kada beli-beli ya ru gagai. Ya. Dia hanya menggunakan bahasa diplomasi ketika itu, ya, bukan saya. Ini bahasa komunikasi yang sangat tinggi sekali. Itu nama kedah tadi ya, tapi makanya kutanai ya rumah lompoi. Haza akbar, kutanai nazing. Ini yang lebih besar. Ya, andai kan makanya tadi ya, emak beli. Nah, tapi ketika itu Namrud mengatakan, bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin yang besar ini
3: yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Maka di pengulutan Nabiullah Ibrahim, magi balik musompai. Sementara yang ini tidak bisa memberikan mudarat kepada selainnya, magi namu sompai. Kenapa kalian menyembah? Namusin ni makada ia gagai tidak mampu memberikan mudarat kepada yang lainnya. Kenapa kalian menyembah? Nah, jadi Nabi Ibrahim ini cukup cerdas, ya. Nah, jadi mudah-mudahan iwi dua-duanya kena pak barak ke ibu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kenapa barakah, mudah-mudahan kita melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Anak-anak kita cerdas, cucu kita cerdas. Aringi dua-duanya pengulutan Nabiullah Ibrahim, ya. Rabbi habli hukman wa alhikni biswalihin. Pertautkanlah kami dengan orang-orang soleh. Wah, ini lebih dahsyat lagi nih. Wa alhikni biswalihin. Pertautkan kami dengan orang-orang saleh. Anjana nasingiru taubi ku sedih ku nasih tau salamanam. Ya. Mudah-mudahan orang-orang yang di dekat saya itu adalah orang-orang saleh semuanya. Mudah-mudahan saya ini dipertautkan dengan para kiai-kiai dan para ustad-ustad. Nah, sebab yaitu kumiluki miseng yalita menurut Imam Al-Ghazali dalam pembahasan Riyadatun Nafs, latihan penempahan jiwa, kumiluki nasi miseng yalita, coba lihat orang-orang di sekitarmu, siapa yang sering datang untuk menziarahi kamu. Niga kira-kira. Nah, sebangka turiasing ko idi ogi makedaki mak julu jamang, ya. Ku padang kaki, pasti yang sering datang ke kita itu adalah para pedagang-pedagang. Ku tania padang kang pangeli yang sering datang ke kita, ya. Ku pamengki pasti ya tu tulumat depek ku ini pamet. Ku terpuji mak golok mak putsal. Pasti orang yang datang ke kita itu adalah orang yang suka main putsal. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, "Kumelo kimis sing ya leta akita ginasih ko sedeta." Lihat itu orang yang ada di sekitarmu. Kupak barajama tuluk jokaiki insyaallah. Insyaallah. Ya. Ya jangan di pada ini nabi sengi. Jangan ya tidak usah dikembangkan ini. Tapi Imam Al-Ghazali itu menyebutkan di dalam kitabnya. Ya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kalau doa ini berberkah, walhikni bisolihin, mudah-mudahan orangnya di sekitar kita itu adalah orang-orang yang baik-baik semua. Bahkan ada hadis terkait dengan ini, Rasulullah juga berdoa, ya, Rasulullah berdoa, mudah-mudahan watawapana ma'ala boror, wapatkanlah saya ma'al abrar, di tengah-tengah orang yang melakukan kebaikan, ya Allah, ya. Wa tawaffana muslimin, wafatkanlah kami di tengah-tengah orang-orang muslim, dalam keadaan muslim dan di tengah-tengah orang muslim, ya Allah. Itu ada doanya itu, ya. Sahabat taman di waktu, ya, mudah-mudahan insyaallah. Karena pengajian ini belum tuntas, ini malam pemu pembahasan lagi. Mudah-mudahan insyaallah kita masih diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana dahsyatnya doanya Nabi Ibrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad ya adada man shalla alaihi. Shalli ala sayyidina Muhammad ya adada man lam yusalli alaihi. وصلي على سيدنا محمد عدد ما يهللك يكبرك ويمجدك صلاة تدوم بدوام ملك الله. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa alhamdulillah. www.radiomesra.com

Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Amin.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang mesti banyak informasi.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Anggaran Porprov 2026 belum siap, Dispora dan Badan Anggaran DPRD Parepare upayakan masuk APBD perubahan.
3: Memang untuk di dinas kami yang belum ada anggaran untuk Porprov. Tapi kita menunggu arahan pimpinan, jadi kebijakan mudah-mudahan dianggarkan di APBD perubahan oleh DPRD bersama arahan dari Bapak Wali Kota. Kemudian terkait dengan kesiapan, jadi kami selalu senantiasa berkoordinasi dengan KONI, bahkan awal tahun kemarin kami sudah melaksanakan pertemuan pembahasan terkait dengan
2: ingatkan eksekutif soal 14 temuan BPK. Kamaluddin Khalil berharap jangan sampai jadi temuan warisan di 2026.
4: Dan diharapkan tidak akan terulang lagi di tahun depan untuk anggaran 2026 ini, Pak Dewannya, agar tidak terjadi lagi kesalahan ini.
5: Iya, kita harap agar supaya tidak berulang dan tidak terjadi lagi.
4: Iya.
5: Jadi diminimalisir agar supaya temuan-temuan ini menjadi pelajaran dan pelaksanaan kegiatan anggaran untuk tahun anggaran 2026 supaya dicermati dengan adanya temuan-temuan yang kemarin ini.
4: Ya,
5: dan tentunya nanti tidak berulang.
4: Ya, dan
5: berulang lagi.
4: Tentunya juga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR, wakil rakyat yang sudah maksimal.
2: Lewat program Obras, warga Ujung Bulu titipkan kawalan program keadilan sosial ke DPRD Parepare.
6: Tapi kita merasa bahwa yang betul tersentuh ke masyarakat itu tetap ada di Parepare.
4: Begitu ya.
6: Seperti BPJS Kesehatan itu tetap dianggarkan.
4: Iya.
6: BPJS Ketenagakerjaan tetap dianggarkan untuk RT/RW, beras rastra
4: terbagi dengan rata dan adil.
6: Nah, inilah yang memang kami selaku
2: Stikes Fatima Parepare buka PMB gelombang ketiga hingga Agustus, sediakan 2 prodi unggulan.
7: Penerimaan mahasiswa baru untuk Stikes Fatima Parepare, di sini kami mempunyai 2 program. Program pertama adalah S1 Administrasi Kesehatan, lalu yang kedua adalah D3 Keperawatan, dan saat ini masih menerima penerimaan mahasiswa baru. Jadi anak-anakku yang berada di luar, berkenan kalau misalnya belum mendapatkan institusi, sekiranya datanglah di Stikes Fatima Parepare, kami welcome untuk anak-anakku semua, kami menerima.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota apapun, selengkapnya.
2: Insan Mesra, kelanjutan aksi atlet Kota Parepare yang akan bertanding di ajang Porprov Sulawesi Selatan November mendatang kini berada di tangan pembahasan APBD perubahan. Pasalnya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Papor Kota Parepare mengaku belum memiliki anggaran khusus akibat adanya efisiensi. Kepala Dispora Parepare Haim Iskandar Nusu mengatakan, meski anggaran belum siap, pihaknya tetap optimis dan terus mematangkan koordinasi teknis bersama KONI, apalagi tahun ini Parepare berhasil meloloskan atlet dari 36 cabang olahraga.
3: Memang untuk di dinas kami yang belum ada anggaran untuk Porprov, tapi kita menunggu arahan pimpinan, jadi kebijakan mudah-mudahan dianggarkan di APBD perubahan oleh DPRD bersama arahan dari Bapak Wali Kota. Kemudian terkait dengan kesiapan, jadi kami selalu senantiasa berkoordinasi dengan KONI, bahkan awal tahun kemarin kami sudah melaksanakan pertemuan pembahasan terkait dengan teknis pemberangkatan dan persiapan atlet termasuk TC atau training center di masing-masing cabang olahraga.
2: Menanggapi kondisi tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Khalil menegaskan pihak legislatif siap mengkomodir kebutuhan tersebut pada APBD perubahan nanti, namun besaran anggaran akan dirasionalkan sesuai skala prioritas kebutuhan atlet.
5: Ya, jadi kalau itu hanya KONI, kan kita juga perlu rasionalisasi. nasionalisasi. Jadi kalau melihat pengalaman tahun kemarin, itu kan anggarannya kurang lebih 3 sampai 3,5 kan?
8: Iya.
5: Kita juga berupaya agar supaya tahun ini pelaksanaan porprov pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran sebagaimana usulan PONI yang akan kita rasionalisasi di badan anggaran. Itu pengusulannya nanti di perubahan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan.
2: Ajang porprov Sulsel sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 15 November 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Insan Mesra Badan Anggaran DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti 14 temuan dan 33 rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK dalam program Obras Pulau 4 Juni 2026. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kade menegaskan sebagian besar temuan tersebut bersifat administratif akibat salah penempatan nomenklatur belanja modal serta belanja barang dan jasa. Kamaludin menyatakan pihak eksekutif telah bertolak ke BPK Makassar untuk menyerahkan rencana aksi, namun hingga kini banggar DPRD masih menunggu salinan resmi tindak lanjut tersebut.
5: Iya, kita harap agar supaya tidak berulang dan tidak terjadi lagi.
8: Iya.
5: Jadi diminimalisir agar supaya temuan-temuan ini menjadi pelajaran
8: ya.
5: Dan pelaksanaan kegiatan anggaran untuk tahun anggaran 2026
8: ya.
5: Supaya dicermati dengan adanya temuan-temuan yang kemarin ini.
8: Ya, dan
5: terulang lagi.
2: Legislator Gerindra Parepare ini berharap evaluasi LHP BPK ini dijadikan pelajaran penting sehingga kesalahan nomenklatur tersebut tidak menjadi temuan warisan pada tahun anggaran 2026. Insan Mesra, program dialog interaktif Obras di Radio Mesra terus menjadi wadah bagi warga untuk menyalurkan aspirasi langsung kepada anggota legislator. Dalam siaran pagi 24 Juni 2026, seorang warga Ujung Bulu, Bangone, mengatakan apresiasinya atas kinerja DPRD Parepare yang dinilai makin transparan dalam mengawal anggaran daerah. Bangone menilai lewat keterbukaan dialog, dugaan-dugaan negatif di masyarakat dapat diredam. Ia juga meminta Komisi 1 DPRD Kota Parepare untuk terus mengawal program sosial agar terbagi secara adil dan merata.
6: Tapi kita merasa bahwa yang betul tersentuh ke masyarakat tetap ada di Parepare, seperti BPJS Kesehatan itu tetap dianggarkan, BPJS Ketenagakerjaan tetap dianggarkan untuk RT/RW, beras rastra terbagi dengan rata dan adil. Nah, inilah yang memang kami selaku mitra di bawah pemerintah di bawah mau memang mendapatkan berita yang begini. Teman-teman yang 564 pasti rata-rata memonitor ini, namanya obras ya.
2: Lebih lanjut, Bang Oni berharap grup koordinasi interaktif antara warga dan DPRD bisa terus dioptimalkan agar 25 anggota dewan dari segala penjuru kecamatan dapat merespon cepat setiap keluhan konstituen. Insan Mesra, setelah sempat vakum selama kurang lebih 3 bulan, program dialog khusus Ruang Bincang Kesehatan Radio Mesra Parepare kembali mengudara pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin, menghadirkan narasumber Lektor Stikes Fatima Nurse Jenny Jenny Randa Escape MKS. Dialog perdana ini mengupas kesiapan kampus dalam menyambut mahasiswa baru. Nurse Jenny menyampaikan saat ini Stikes Fatima Parepare telah memasuki penerima mahasiswa baru gelombang ketiga yang dibuka hingga akhir Agustus nanti. Dua program studi yang disiapkan adalah S1 Administrasi Kesehatan serta D3 Keperawatan.
7: Penerimaan mahasiswa baru untuk Stikes Fatima Parepare, di sini kami mempunyai dua program. Program pertama adalah S1 Administrasi Kesehatan, lalu yang kedua adalah D3 Keperawatan, dan saat ini masih menerima penerimaan mahasiswa baru. Jadi anak-anakku yang berada di luar, berkenan kalau misalnya belum mendapatkan institusi, sekiranya datanglah di Stikes Fatima Parepare. Kami welcome untuk anak-anakku semua, kami menerima apapun, kalau misalnya ada masalah apapun, segeralah datang di tempat ini, nanti kita bersama-sama menyelesaikan masalah itu.
2: Lulusan SMA sederhana yang berminat diimbau segera mendaftarkan diri ke kampus Stikes Fatima Parepare tanpa perlu khawatir dengan birokrasi yang rumit.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.
8: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh. Sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa Mona makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
3: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?

بذلك الحق المبين الذي يهدينا إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب أليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kalimat-kalimat pujian yang kita lantunkan, insya Allah, akan memberikan jalan yang termudah bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, perbanyaklah mensyukuri nikmatnya Allah dan perbanyaklah membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan doa salawat kita, insyaAllah, kita layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang suatu ketika tidak ada yang layak untuk memberikan syafaat di luar daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah membaca doa-doa salawat itu, semoga kita termasuk orang-orang yang dikenali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angka-angka nama depungan mana matu tawi pemula Nabiullah Adam alaihi salam, lalu kemudian anak cucunya, pengikutnya sampai akhir zaman, lalu kemudian ketika itu Rasulullah akan memberikan syafaat. Mungkin kita bertanya, maka ada kira-kira siaga igana tahu melok lulungan ya rusa pa'ana nabita, dan siapa kira-kira yang layak untuk mendapatkan syafaat itu. Boleh jadi ada orang yang datang untuk memperkenalkan diri di hadapan baginda Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengenali orang itu. Tapi ada orang yang boleh jadi tidak memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah, tapi Rasulullah sangat tahu bahwa itu adalah umatnya, itu adalah orang-orang yang layak untuk diberikan syafaat kepadanya. Maka salah satu orang yang sangat dikenali oleh baginda Rasulullah adalah orang yang senantiasa mengirimkan doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabah nirampewi aku ritujun nasidi hadisek, maka dah yerupuang Allah Ta'ala menugaskan malaikat yang berkeliling. Malaikat ini kerjanya hanya berkeliling. Ritung ketung ke engkau membaca dua-dua salawat, maka malaikat ini melaporkan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, inna pulanan abni pulan majepunna iyanu anak na iyanu anak buranena iyariga anak makunrein na iyanu
yusallimuka, dia bersalam kepadamu dan dia berselawat kepadamu. Maka Rasulullah menjawab salam kita dan menjawab salawat-salawat kita, doa-doa salawat kita. Makanya ada orang yang tidak pernah ketemu dengan baginda Rasulullah, tapi orang itu sangat dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabah abarakakena doa-doa salawatna. Maka melalui pengajian ini kembali saya mempertegas bahwa perbanyaklah membaca doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian kita sebelumnya angka dua doang urang pengeki dari tujunna suratul qasas, yang dari itu dua doanna pengulutan Nabiullah Musa alaihi salam, Rabbi inni zulamtu nafsi faghfirli faghfirlahu innahu huwal ghafur rahim. Yaru dua-duanna milu tubai aku puang Allah Ta'ala pada-pada ia murah-murah pengeki nasabah tiba-tiba dia memukul dan meninju pengikutnya Fir'aun yang bersuku Kiptiah. Tiba-tiba mati wiru pakacuina Fir'aun. Maka Nabiullah Musa alaihi salam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang digunakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, maka doa ini ternyata adalah pengakuan bahwa orang yang melakukan kesalahan itu telah menganiaya dirinya sendiri. Nabiullah Yunus alaihi salam ketika memohon ampun kepada Allah juga dalam bentuk doa yang hampir maknanya sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pagangkanna yada pengitui dosana aku buang Allah Ta'ala nasabak nasalibi umatna. Ketika Nabiullah Yunus alaihi salam mendakwai kaumnya, yaru kaumna di namilu maringkalinga, di namilu maringkalinga pagangkan na isalewi aku pangulutan Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disinilah sisi kemaksumannya para nabi. Nabi itu maksum billah diparakaiwi, diparakai langsung aku puang Allah Ta'ala. Itu ketunggaan kesalahan-kesalahan Nabi Gaw, maka langsung Allah memberikan teguran kepada para nabi. Nah, Nabiullah Yunus alaihi salam nasabai barakai wi aku buang Allah Ta'ala. Pada akhirnya yang kalinga wi kisah nama keda Nabiullah Yunus alaihi salam yemai aku baliwi ditelang oleh ikan dan dibawa sampai ke dasar laut yang paling dalam di nakadabi cahaya mata sui, di tempat yang paling dalam. Maka disitulah Nabiullah Yunus alaihi salam mendengarkan suara-suara tasbih dari makhluk-makhluk yang ada di laut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pagangkan iru dua-dua doa yang digunakan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam di samping sebagai kalimatut thayyibah la ilaha illa anta, lalu kemudian kalimatut tasbih, kalimat tasabbih subhanaka, lalu kemudian inni kuntu minaz zalimin, itu adalah kalimatul istighfar, kalimat-kalimat berlaudapeng aku buang Allah Ta'ala. Telu napunai yewi dua-duangi kalimatut thayyibah, ya kalimatut thayyibah maka dagi tahlilih wa dimutu maka da tahlilih la ilaha illa anta, lalu kemudian subhanaka tasabih, lalu kemudian inni kuntu minal zalimin adalah doa-doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mai aku baliwi marilau depengi pangulutan Nabiullah Yunus alaihi salam dengan menggunakan ini, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Ya depengi
kesalahan-kesalahan aku puang Allah Ta'ala, lalu kemudian dimuntahkan oleh ikan dan dia hidup dalam keadaan hidup, ya, dia mati. Nah, ya kiai pas salam ya aku puang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dahsyatnya doa-doa yang mengakui kesalahan-kesalahan kita sebagai orang-orang yang melakukan aniaya terhadap diri sendiri. Nabiullah Adam alaihissalam juga menggunakan doa ini dengan pengakuan bahwa dirinya itu melakukan kesalahan, ya, melakukan kezaliman. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, zalamna ampusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illan taghfir lana, nariku ditada pengekak kasih, ditada pengekak. Wa tarhamna ditutam masingit ka'ifwa, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Betapa menyesalnya Nabi Adam. Nah, sampai yuru pangulut Nabiullah Adam diposisikan oleh Allah di dalam surga, lalu kemudian dipertemukan langsung dengan Allah. Allah sendiri yang mengatakan la taqrabu hadhihi syajarah anjalalu nasim muadabbirbi pungi, ya, anjalalu muadabbirbi pungi. Bukan hanya mendekati, tapi justru memakan buahnya, ya, justru memakan buahnya. Betapa besar kesalahan itu. Nah, sampai ini terus terang Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita, tapi di itu nang kata si ululung si bawa bukan Allah Taala, ya. Rasulullah melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita melalui hadis. Ditunang kata si ululung si bawa nabita, ya, bayangkan gitu. Kalau kita ini melakukan kesalahan wedingi jaji, ya, maka ditunggu malumulumumu yeru ia dapeng ikupung Allah Ta'ala. Tapi bangsa-bangsa na pengulut Nabiullah Adam alaihissalam sudah bermakrifah kepada Allah, pura wisirung tu kepuang Allah Ta'ala, bahkan pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga, lalu kemudian ternyata masih melakukan kesalahan. Matane yeru agege ya dapengi, tapi abarakakenna yeru dua-duanna. Rabbana zalamna ampusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'ubi solati. Ajarkanlah kepadaku wahai Rasulullah doa-doa iya siti najahi ubah ceritu junna sempajiku. Maka Rasulullah mengatakan, maka di Nabi ta, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathiro baghfir li bainahu la yakbiru zuluba illa anta. Allahumma inni zolamtu nafsi, wahai Tuhanku, ini zolam tu nafsi, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Zulman kathiro, dengan bentuk aniaya yang begitu banyak. Pagfirli tak ada pengekak kasih dosa-dosaku. Nasabak majepunna digaga, madak pengiwi dosa-dosa saliwunna idimi ipuang. Nah, jadi ini doa juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ada yang membaca doa ini, nasabah kuisapai aku bui dalam tuntunan solat diiruntu yiruduangi, isapai aku kita pikir detu iruntu i makadaki gitu junna ibaca. Tapi ada beberapa ulama yang menyebutkan makada yiruduangi
wording ibaca imun rinna bacaan pada saat ketika kita berdiri dari ruku kita imun rinna Rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil wal ardu wa mil masjidu min sayum badu napa ibaca jadi dua-duanya ada yang mengatakan begitu. Ibnu Qudamah juga menyebutkan maka ada jadi dua-duanya buat dingi ibaca indah duburis sholat tania maka daimun rinna berselengi tapi duburis sholat yang dimaksud di situ sebelum mengucapkan salam. Jadi di situ ada yang membaca memohon perlindungan supaya diberikan keselamatan dari fitnah dajjal, lalu kemudian ada juga yang membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ada juga yang membaca doa Rabbana Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Jadi ada juga yang membaca doa itu. Nah, jadi ini mah di bawah kegi mil utapake na sabab yeru naramping ki tu panritana. Jadi doa yang paling dahsyat ketika kita memohon ampun kepada Allah adalah doa ketika kita mengakui bahwa kita ini adalah orang yang zalim, ya, orang yang zalim terhadap diri kita sendiri, ya. Kenapa dikatakan nasabah anu dina setina aja ipigau naipigau igau bawangi wia liwi mungkin bisa saya berikan berikan satu perumpamaan kongka kedu-kedu salah ipigau kira-kira merangai ya ruh hati ilalang. Bagaimana perasaan hati kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ya, wedingi janji ya ruh perintana otai maka depigaui tapi perintana hati di nama kuruh, ya, perintana hati di nama pakuruh tapi dingi hati maka kedu-kedu salah jadi ipigau tapi yeru utai maparinte maka depigau yeru tapi hati mengatakan jangan lakukan itu sebab yeru utai ya maderi anu salah napatung, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang al-mufsid, orang-orang yang melakukan pengrusakan, ya. Jadi kita melihat di sini termasuk doanya Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh kaum Fir'aun maka di makharaja minha khaiban yataraqabu qala rabbi najini minal qaumiz zalimin. Jadi ilallu ninasi pengulutan Nabiullah Musa alaihissalam sampai lari ke Madian lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Rabbi najini minal qaumi zalimin ipun tapas salamak kasih pole aku kelompok nah tau engkai tuluk pigau iru gau bawangi. Jadi saya membaca beberapa referensi kitab tafsir najini minal qaumi zalimin abarak kena ye dua-dua ngi betu nai lulung ya rupang ulut Nabi Allah Musa di nagaga parulena maka da aga na ye buat di ngupigau na ye leluka tanya tu biasa yang mengejar saya ini adalah Fir'aun, ya. Fir'aun itu adalah raja yang sangat aniaya, raja yang sewena-wena di gagawa di maturi agi-agi napau ya ruka jajian. Itu Fir'aun kehebatannya. Bahkan Fir'aun itu bisa membangun peradaban yang begitu besar. Peradaban piramida yang dibangun itu luar biasa, ya, sampai peninggalan-peninggalannya sekarang masih bisa kita menyaksikan. Piramida Fir'aun. Fir'aun itu peradaban membangun peradaban manusia yang begitu hebat. Cuma dia sombong, takaburi, zalim, agi-agi yang elok nabi gawi. Dan satu lagi keistimewaannya Fir'aun, dinang kena malasa. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini diperhadapkan dengan orang yang sangat hebat sekali, ya, orang yang kuat,
orang yang aniaya, orang yang kaya, orang yang kekuasaannya luar biasa, bahkan betapa yakinnya terhadap dirinya Fir'aun ini, sampai-sampai dia sangat yakin dan mengakui dirinya ana rabbukumul a'la, ya ana nasif wamu, Tuhan yang maha tinggi, ya nasidina ja nasil musumpa, itu Fir'aun itu, ya ana nasif musumpa. Fir'aun ini tidak pernah sakit, jadi hati-hati ki jakamai makadaki nama silak deka puang Allah Ta'ala mega warabaraku di tumpanang kena kena kalasa angka rumah naseng yang anu masembahnya malasa butoi. Hati-hati ki. Ya Fir'aun itu bukan standar, ya kan makadaki aku masembahnya di tobi dina nama lasa lasa kau manu ni naseng tobi masih deka di dina nama lasa. Hati-hati ki, ya hati-hati ki, ya kami salah paham ki. Fir'aun itu nak punai mana nih kekuasaan dimiliki, ya kekuasaan dimiliki, hartanya banyak, pakat cuy nama iga, agi-agi napau, mega makat cuy riwi, ya, mega makat cuy riwi, kongkara rampe itu Fir'aun, orang hebat na itu Fir'aun, dia juga cerdas, bisa membangun peradaban manusia, ditunangkan sama lasa, jadi jakam memang kedaki, dia nangka buang lasa, ya, jakamai. Lalu kemudian kita mengatakan enam masalah dan nak apa buangnya, ya hati-hati, itu bukan standar. Ya Nabi Ayub yang sangat taat tapi sakit, ya. Jadi Nabi Ayub sangat taat dan sangat mensyukuri nikmatnya Allah, magalai mas sedekah, ya sampai diuji oleh Allah nasabah perilungna iblis, maka dari ibuan depo tu beri, silakan diuji, ya. Binatang-binatang peliharaannya sakit semua mati. Binatang peliharaannya sama magalak dan masih dekat mati. Itu temutuin berbeda. Diuji lagi dengan penyakit. Ya, sampai disebutkan bahwa tinggal matanya dengan hatinya yang tidak berulat. Sama magi bi yeru matai, matai nak pakai mak kita yeru hati nak pakai marampe-rampe kubuang Allah Ta'ala. Ya. Ujiannya itu cukup berat, sampai istrinya mengatakan badannya sudah mengeluarkan bau busuk, isalewi ku benena, isalewi ku benena. Benena tidak sabar, ya tidak mampu bersabar untuk merawat suaminya, pengulutan Nabiullah Ayub alaihissalam, nasalewi lakena. Lalu kemudian istrinya pernah membujuk suruhna puang Allah Ta'ala, doa-doamu itu sangat diterima oleh Allah. Agita ilmu na terima puang Allah Ta'ala. Ariluki ku puang Allah Ta'ala ja kamawi nariki aja pajapangan. Semoga kita diberikan kesehatan. Agar nasib pengulup Tanabiullah Ayub. Di panasitina aja mariluki ku puang Allah Ta'ala. Supaya saya disembuhkan dari penyakit saya. Yewila saku napis yagai tanah. Sementara saya diberikan kesehatan oleh Allah dalam waktu yang sangat panjang sekali. Kenapa saya hanya diuji hanya sekian, lalu kemudian saya tidak mampu bersabar? Ini nailuk marilu. Perintah bagi agak pagangkana marilu duangi pengulutan Nabiullah Ayub alaihissalam. Perintah boleh pagupuangi. Coba bayangkan itu. Betapa malunya meminta kepada Allah. Aku ini nampai ke pengujian-ujian cik deh tetik niwi matai marilu doang, ya kalau Nabi Ayub ini sangat bersabar sekali, ya. Jadi pada saat Nabiullah Musa alaihi salam ini memohon kepada Allah, memohon perlindungan supaya diselamatkan dari kaum yang zalim itu, kaum yang suka merusak itu, Nabi Musa terus berjalan. Yuk kami. Tapi dia sing makada tinggi ke jemelo juga. Ternyata dalam perjalanannya itu Nabi Musa tidak membawa apa-apa. Yang ada hanya pakaian yang melekat pada dirinya. Dia natiwi, Andre dia natiwi agak. Yuk ke malam matur padang pasir dilewati. Ya. Tapi sepertinya perjalanannya itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diarahkan sampai beliau sampai ke Madian. Jadi tujuannya ke Madian, tapi dia ni sengilah lengi, maka dah kiriulah. Tapi malalami materu, puang Allah Ta'ala jadi lorin yaro lalengi. Jadi ada apa namanya keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Pada mutu yaro pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam. Waktu nalaabu yaro linoi, labu yaro linoi, ye lopih niga kira-kira pakido yaro lopih. Ya, siapa yang mengatur perjalanannya ini perahunya Nabiullah Nuh alaihi salam? Ya, bismillahimajraha, makanya bismillahimajraha. Wong Allah Taala majraha, pancaji binaseng yeru lubi majraha. Lulu yeru lubi na saba, elo na wong Allah Taala. Ya. Jadi luar biasa ini maknanya ini juga doa ini. Sampai ketika kita pikir-pikir ini ibarat lubi di napaki di wong Allah Taala jaga ge, tak baleng yeru lubi. Sebab bumbangnya luar biasa, ya. Bayangkan di kolabu ye linoi, enjan atau mengkeda labu linoi. Aku nak bawa salibu tasi kau boleh bumbangnya. Upan namiring ya rulopi, tak balik ni lopi, tak balik ni lopi, ya. Ya mbak boleh sampingi aku bumbangnya tak balik ni rulopi. Tapi karena Allah yang menggerakkan. Seperti dalam doa bismillahimajraha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim, maka yang menggerakkan perahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Natupu yarububangi, ya, natupu yarububangi. Makanya di yang bak pole samping ko bombangi, tapi natupu yarububangi, Allah yang menggerakkan. Maka disitulah makna tawakal, ya, tawakal ni aku diru betul-betulan ni diru tawakal ni pada ni tawakal na pangulutan Nabiullah Musa alaihi salam ketika memohon tapas salam lalu ka ibuang boleh aku tahu tulu mak gau bawangi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di sekeliling kita doa ini kita bawa dalam konteks sekarang, konteks kekinian, apakah di sekeliling kita tidak ada orang-orang yang suka menganiaya? Apakah di sekeliling kita tidak ada orang-orang zalim? Apakah di sekeliling kita tidak ada orang-orang yang mau merusak? Ternyata makukui namu maragi gelukna, gelukna yeru atau tuangnya tetei angka tau tul melok magau bawang, tetei angka tau melok maka sulak, ya. Maka saya mempelajari di dalam beberapa ayat yang terkait dengan pembagian-pembagian orang yang suka merusak itu. Yang pertama adalah al-fasadul akidah, ada yang merusak keyakinan. Jadi yeru maka solangi madarupa-darupangi nasib nomor sidin dan nasib, yaitu orang yang ada di sekeliling kita yang zalim itu adalah orang yang merusak akidah, al-fasadul akidah maka solangi, ya. Jadi banyak orang yang mau merusak akidah. Jadi mudah-mudahan nasabah barak kekena ye dua-dua ta pakabila ki pole aku ruban sawasana tau napu ye maka solang akidah, ya. Seperti apa gambarannya di dalam Al-Qur'an, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, jika dikatakan kepada mereka aminu tepat lalu ki kama amanan nas, bagaimana berimannya manusia, maka mereka menjawab qalu anu'minu kama amanas subha, apakah kami ini beriman seperti berimannya orang-orang bodoh. Jadi tanda-tandaan yaitu tumilu maka solah
kalau diajak untuk kebaikan, diajak untuk beriman, saman dalam bimaiga pacerita, ya, ibadahnya dicengen, saman lebih maiga pepakutan anak, ya, anu minu kemaah mana supaha, apakah kami ini harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Jadi ye megalak dak makukui. Tambah matan ribi pak disengen natawi, tambah mai gara baca, tambah malam petui pak kutanana. Ketika kita ajak dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, ini makukui mai gara bangsa-bangsa ni. Kui pak guru bisa mana lebih aja pak, ya. Anu mana selesai na, na palici, na palici salah ya rupahan na ya. Jadi ini sekarang tanda-tandanya ini sudah banyak. Ini. Bahkan ketika dikatakan, wa idza lakul ladzina amanu qalu, wa idza qalu ila sayatinim qalu inna mana dumustahzimun. Bahkan kadang-kadang katanya dia mengaku kepada kita maka dah, ya tu butuh periye. Ya butuh diberi. Nah, yang dia kusiruntui si bawana, saya hanya memperolok-olok dia. Dia sengiru makada wakjen makada wakacuiri yeru na diberi. Tapi agak nasib wang Allah Ta'ala, ya, ternyata mereka itu wa idza qila lahum la tufsidu bil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ternyata mereka itu adalah kelompok orang-orang yang suka merusak, merusak keyakinan, lalu kemudian merusak kepercayaan, ya, merusak keyakinan dan merusak kepercayaan orang lain. Nah, itu tanda-tanda.

Wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha, dan jangan sekali-kali kamu merusak di muka bumi ini setelah diperbaiki. Jadi makdai puang Allah Ta'ala, dunia ini tatanannya sudah diperbaiki, ditata dengan baik oleh para nabi. Lalu kemudian tapang kemana ki sulangi wiyero tatanangi ampi-ampiwi, kita sudah diperbaiki, lalu kemudian kita datang untuk merusak itu. Yen kenawi kaum na pangulutan Nabiullah Lut alaihi salam, ditata akhlaknya, sudah ditata itu akhlaknya, tiba-tiba dia merubah tatanan itu. Yeru ampi-ampiwi nasulangi wi maginangka nama puji wi aku pada badan neburani. Sekarang kita lihat juga, sekarang ini atas dasar alasan-alasan hak asasi manusia, ya, kami ini adalah kelompok terkecil, kelompok minoritas, hak-hak kami juga dilindungi, kami butuh perlindungan, dibuatlah organisasinya LGBT. Wih, bahayana, ya, organisasi yang puji pada badanna burane, mempuji kepada badanna burane, alasan naga nasetaniya je iya puno iye. Kami ini memang dari sananya lahir dengan karakter seperti itu, maka lindungilah hak-hak kami sebagai kelompok terkecil. Maka di puang Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu merusak di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah bumi ini ditata dengan baik. Angkan aturan-aturan na ya rupuranewi cocok nama pujiku bagun rayi enjau mau pujiku pada badanmu burane. Nah, semuanya itu juga sudah digambarkan di dalam Al-Quran kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam. Ya, kalau kita baca bagaimana itu kisahnya kaum Nabi Lut alaihi salam, maka dagawi itu nabudu di nama duba yurubat calai. Luar biasa yurubat calai. Ya, dan kalau kita melihat bagaimana kejadian-kejadian sekarang ini, sebab nolit juga apa kita mana di mata kita malumu iruntu beritai makukui, bagaimana kerusakan-kerusakan itu, efek daripada kerusakan-kerusakan yang ada di alam ini, ya, seperti apa. Perlu ikapan pada lesi ini Allah sudah sampaikan. Maka doanya Nabi Musa ini, kembali saya menyampaikan, doanya Nabi Musa ini bagus sekali untuk kita baca. Mudah-mudahan apakabila ki oleh aku risininna kau engkai milo kasulang, ya, kita dijauhkan dari orang-orang yang suka merusak. Ada kampung diazab oleh Allah, bukan berarti di kampung itu tidak ada orang yang beriman. Ada juga orang yang beriman dan turut merasakan ujian dan cobaan itu, padahal dia beriman. Padahal dia beriman. Aga pasabarwi kedo-kedo na yero wonna tau engkai aku sekitar na yero tumatuk pei. Ya, perbuatannya orang-orang yang hidup di sekitar orang-orang yang beriman itu, karena efeknya pasti seperti itu. Wongka maka solang pasti ada dampaknya. Wongka maka solang ada dampaknya, ada dampaknya. Niga pindah dingin tania bawa maka daya untuk maka solangi. Tapi orang yang baik-baik pun kena terimbas atas keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatannya. Makanya perlu toki itu makampar-kampar kongkan salah dari itu bawa. Tapi sekarang ini modelnya ai maka ai taruh di dasar tania tu aduh kuana nai maku anai maku di nak di pengajari. Engkau tu kerja nai itu gagai ku kita itu bawa ni. Ya. Semestinya kita saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pengajian kita ini senantiasa diberikan keberkahan ya Allah. Dan surah Al-Qasas ayat 16 dan 17 silakan dibaca, perbanyak untuk

baca, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan kita dijauhkan dari orang-orang yang senantiasa melakukan kezaliman. Baik, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu sallim wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man salli alaih, salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaih, salli ala sayyidina Muhammadin adada man yuhalliluka yukabbiruka yumajiduka salatan tadumu bidawami mulkillah. Allahumma

هيا على الصلاه.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca surah Yasin fadilah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Allahu Akbar. Allah.

اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.

الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم.

0: إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
1: يا عالم الغيب والشهادة الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما يا الله إياك نعبد وإياك نستعين سننا تمتم لبي كسل السورة ملبي حاضرين والحاضرات أتم تفقنكم الله سبحانه وتعالى يا إن شاء الله padang kamana mukki nawrif ngallah ta'ala keberkahan di dalam hidup kita ini insyaallah. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Tasyukuru mapuji nasab angkata nafin rangi umur nasibawai adisik disingam makoto paro kesempatan. Akan tetapi mabiasa ipalaturangi okko yolo Allah birat tak manang maka da iwi telue di pana mancaji dasar risisita untuk mancaji ata sumpai fuangi. Nasawat di jaji iwi telue na pakai guna mitawe untuk sapai lino. Ibaratna rito motor yolo tari panrita tak makada narekode pana ilolo ma yeseng lampu tapat dewe iwe telue di pana suku adi di singangnya kesempatannya siba umur ibarat pada lawan iwe sit di onrowe ya na yakia ipatamai ni anu macen ni tetogi yarigana kopi atau sirup tapi digaga pas sampuna upanna-upanna dek gaga pas sampuna ai maka lolor itu bire-bire maka toparo mesti engkat tepa ilalena na waddi mancaji lasa pada-padana lala eh yeah. Na yakia biasa napak gurangi alina gurutta ustadda yeah. Nur Hasim maka da iya kutamai lala eh berdasarkan hadis Rasulullah ya kunasa tamai lalai ilalang ayam otak payak biangi ya mubasir situ pacuruk bawan nih ya pacuruk bawan nih magini pacuruk nasabah di sayap kanannya ada penawar kemudian di sayap kiri ada racun engkalasa jadi pacuruk bawan nih napa ya Allah ini tinu ni kufur insyaallah ini tu gagal racun lah ya. Tapi bukan ini menjadi pokok persoalan permasalahan yang akan kita bahas. Jadi mesti insya Allah narekomelo kita empat par empat cina yewe kopi tati atau sirup mesti yang kepas sempurna. Nah, maka hal-hal yang seperti itu tidak akan masuk. Pada tu itu lawan yewe ada sini singat tak melo pi sampo. Kesempatan orang ini pengalat tala melo isampu makoto perong umuru eh nak kegai narupas sampuna dilai sengadina tepo eh si mana maka insya Allah Saya yakin dan percaya jemaah yang dimuliakan sini tu mato aku pakai doran itu situngan na iwi tepat tau kala ati macinota dan karena setiap subuh kita datang untuk hadir di sini. Tulik ijamah perintah na pengallah ta'ala bukan lagi karena panggilan azan tanyana pangolina pak bangi tapi pangolina na ati macinota pangolina na tepat ta. Yang tu na pema kadana itu perintah lepas sengi mapada kama-kama ilopona tepoi nareku ya moro liseri ati daripada liu alopona mapada bulu tai alopona tapi lino mitamai jadi enak mapada kama-kama ilopona milo iparakai jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ia tu nasaban makadana pengallah ta'ala ilal akura malabina pernyarrahi ki wa minan nasi mayyakulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin ima jepun nari pallongan na tawi mega makada engka makada matappa kalori pun Allah taala matappa tok kalori sermon dinna fuangi wa ma hum bimuminin tapi ternyata pun Allah taala membantah pernyataan itu sendiri maka di pajina suku tappana kira-kira aga pasabar na di pana suku tappai na sama ternyata wadi jadi hanya kita ucapkan melalui dengan mulut maka da matappa mata pekalo ripuangi mata pekalo sermon rina pun Allah taala tapi dia nama teru dia tidak mampu melewati tenggorokannya tiga romi lo ya se maka nama tepoi ternyata ditelusuri namo burung beo macca to maka da mata pek mata pek mata pek mak bir seleng aja burung beo itu mak bicara bicara agama. Tapi ternyata belum mampu menembus dina tama ilalan natina. Tapi kita sebagai hamba Allah mesti ketika diucapkan maka insya Allah ipateru ilalang ati macin nokta mesti kita yakini apa yang kita ucapkan ini dia setepetan diyakini nih apa yang kita ucapkan lalu kita buktikan pembuktianna yenari tulan ro aleta pada farana iwe subuh yang berkah ini insyaallah kita sudah buktikan bahwa insyaallah angka kimancai tau matep lipung Allah taala nasab yakini ilan atita lalu kemudian kita laksanakan nasab lan ro aleta ya inilah yang kita selalu harus berdoa kepada Allah istiqamah ya kita maka kamira maka di perodonganna dari Abu Hurairah ya diriwayatkan Abu Hurairah maka dana perundungan Allahumma barik li ya di rezeki ini ifuan tak barakai kasih apa dah lekku kasih ifuan wa fi umuri nan ni pak barakat tu kasih umuru ya angkai tawari ka kasih ifuan ya wa fi amali nan ni amala-amala ku kasih ifuan pak barakai aja nan topuri elok riaseng waj'alni min ibadika salihin nan niat apa encaji kasih buang ata yang angkai matau ia riga ata matau pa ia riga ata yang salih ya kudik ni apa lah ya bahasa arak na pa bahasa oh gitu ni setiap kali kita setelah solat tilau ripung Allah ta ipo pak barakai kasih dalik ku kasih buang tak barakai kasih umuruk ku buang tak barakai amalak ku buang tak pancaji ata yang angkai tak puji pun ayo iku ya kuye na ye perlorong ata na tarima pun Allah taala subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka pada subuh yang berbahagia dan berkah ini kita sudah meninggalkan tahun baru 1947 Hijriah menuju 1448 Hijriah. Isalaini bulan haji menuju bulan Muharram. Yang tentunya ilau ripung Allah taala milorongi maka mudah-mudahan salis surah seleta yang tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji mudah-mudahan insyaallah mancai haji mabrur manangi. Amin. Ana sebab jancinna pengi al haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Nah iya ke haji na tarima pun Allah taala di tugal pawalana sengajinna surga na pun Allah taala subhanallah baik haji baru makko tu haji melongi ye tetek iro janji na pun cuma persoalan na engke miajang haji mageruru tapi ditugak aku me Indonesia ditugak aku ye ditugak aga engke mi asa haji mageruru engka ditugak aku Indonesia biasa engke ku sidrat saleh dari tugak aku sidrat biasa mi ku Indonesia ye engke tu asa haji mageruru mangi barani po ye na sama ditugak aku me ye ditugak ye ye ke ya haji mageruru ya sang haji mageruru jamaah yang dimuliakan dina tarime puangi. Engkau tu ciri-ciri na ya sang haji mageruru. Yang pertama, na sang haji alena tapi dia nak letuk ke Mekah. Kenri paling mohon lo. Aku bulu bau keren. Ya, lo malah haji okur lah. Itu ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, boleh mui Mekah atau nampak Cina Mekah. Nah, sapu baitul lah. Tapi ternyata ketika kembali ke kampung halamannya, jamaah yang dimuliakan, kadang kewetu, lima apa butir, usi selengih. Kita rekengi undangan na, na kita ni undangan na pura si na balik sih. Keh, undang aku mau gaji ya pura si na bah, iya. Napa nak kah? Kita ni aja undang aku ya, na paling naringin nangin, nolir nangin tapi papa undang aku ya, loh. Paling isu ya undangan kita ni undang aku, maka peko ceran, kita ni undang kita. Nama nas saja, aku tanah kan aku balik bola, maka ini kan bola ni asma, kita ni undang aku ya, tanya. Ia ku undang aku mesti engkah jinah. Alhamdulillah. Mesti engkah jinah. Iya. Mesti engkah jinah. Ia itu memang kerana dia tahu aku mainnya di kangar. Iya. Mesti engkah jinah. Maka madam pada pagi puji, madam pada pagi puji. Maka dia, iya rukin rumi menjilau tempo ku maga sana apa bersanji. Alhamdulillah. Tapi ia memang kerana dia tahu contoh mi. Yang itu napa dia napa hanya tama al-hajj laisa al-hajj fi ra'si walakin al-hajj fi qalbi. Ia tu yasanya haji tongat-tongat tania angke madakke ko ulue tania. Mega mo ibalu ko ya tu songko e ko mi ulue mega ibalu. Ma sempo. Tapi haji tongat-tongang ia angke ilalan na madakke ko atina sini tongat. Tania na sa tawe haji tania tapi pun Allah Taala me tolantiki sehingga insyaallah engka kina janji pun Allah Taala pawarak ka yang itu surga. Iya. Jadi laisal haji fi ra'si walakinnal haji fi qalbi narikku ukuni atinna tawe hajinna iyolli ibu aji bapak aji tanri yolli bapak aji insyaallah pada-pada muhi iya dia tu na ya ku yolli ibu aji minri tiga yolon na dia tu ya ku dina yolli ai dina milo ya ku yolli ibu aji bapak aji alaku alaku ya ku dina yolli ai dia gagah meraka tapi dia tu gagah insyaallah tidak ada. Ini hanya contoh jamaah yang dimulai. Kenapa? Karena ibadah perjalanan yang suci milik pasuku yaitu napa maka dah haji memang ni okoto dan angin napa haji kita napa Cina Mekah. Artinya apa? Jadi dunia takum ipade cingi niat. Ipade cingi memang ini ya. Yaitu napa pada momentum bulan Muharram ini mudah-mudahan insyaallah tuli engkai introspeksi diri jadi du tuli papa sing ye ya tina pai makan dari gruta ye ro idi pole mak pole ni male haji pa baru haji ta maka de pikun cara ana na dia puji aja mau mula ku sapu tuli sapu sapu ye sang pa baru ye tuli istighfar ke tuli pekai pecarana na tuli pacingi wi atita ye tuli pa baru asanero tane tuli pa baru maka dari tuli loki dito. Iya, tapi tulisadari di aleta, tulisadari aleta maka dewi. Jadi orang yang selalu memperbaharui ibadahnya, baik ibadah hajinya, narekonisnya alena salah, maka dia nampak benih gangkan nami lau tobat istighfar lau. Hadirin jamaah yang dimuliakan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya. Engkau kini nampak barakah fungal nata. Ya, ini dia pegang kesempatan nering itu angin. Itu lebih lau doan ni. Ya ku di favelina na na poneki kesempatan pun Allah Taala cukup ni sifat-sifat nana haji dilaksanakan. Contoh bermanfaat khairun nas ampun mulinda. Bermanfaat kepada sesama. Momentum bulan Muharram ini tuli pakajaki. Na sabaiye we umuru ede ai. Cinampami monro. Nampai monro kulino sini tu mesti salah jadi harus kita berpikir terus berintrospeksi sini lah teman-teman lebih jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan peku carana supaya makki guna ki makkari guru ta kali sidenring iya kodai mu maripah itu gagak buak-buakmu. Ya kurimu maripa, dia itu gagak buak-buakmu. Betungan nak ada jamaah yang dimuliakan. Ia ru'idi narikki pengallah ta'ala awatanga. Tapat tigune awatanga tak untuk bantai pada taruh. Tolongi pada taruh. Ia ru'angkaidi narikki pengallah ta'ala. Adi siddi singang pakki gune adi singat tak. Narikki pengallah ta'ala warampara tak pakki gune warampara tak. Semua itu ikapi saya leta makrih. Ada je iya iya naring apa le puangi. Jadi ketika ada orang yang diberikan kepintaran, kecerdasan, pakai guna mana ngir? Nah, makanya guru tak kebalam modal le. Aja gama nadi na pada asammu si bawah pangkau kamu. Gitu. Aja gama di na pada asammu si bawah pangkau kamu. Batongan na ada ketika kita diberikan sesuatu yang lebih dari Allah. In rumilo ipakki guna, ipakki guna. Kangkana mancigi modal air sisi tadi suri monrina. Sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma, jadi yang pertama, jadi orang yang bermanfaat atau maki guna. Biasa upalatur ku yalala birata mana makara si salah tu tawe nariku makara engkani. Biasa upalatur engkani. Ia ku makara tawe engkani berarti tawe itajang. Itajang. Engkani boleh. Engkani. Ia ku makara engkasi. Ay, tama pakir-kiri padi isimi. Ia ku makara engkasi. Ya, dengan akur. Ya. Engkani berarti tahu itajang, tahu yudani. Ia ko engke mapagenna ireko de gage mapakurangi. Okay? Tahu yudani ye, tapi ko engkasi. Au, oh, mak de mana ko ke? Ia mapakir-kir, mapakir-kir mi ko engke. Ia ko de igaga sukru mi tahu. Auzubillah. Ini asam makada tahu tu tapi mati. Ni engkamu pi tapi mati ni. Engkau tutu yaseng maka dak tau mati tapi tu bini jaga watak kalina munrukulino tapi tu mau pita pak tuli tepui di cinta. Maka inilah yang harus kita sadari sintu mawlabiku yang dimuliakan, apapun Allah berikan amarahkan kepada kita maka itulah yang kita harus pergunakan. Nah sebab melo manangi ipertanggungjawabkan. Nah, itu napa maka ada buangnya aja gamana engkapi iru ajalannya wali kulli ummatin ajalun nasaba iru idi pada kamar tu ajalat tah ye faiza aja ajaluhum wala yastaghfiruna sa'atan wala yastaghfirun nareko na pole ini ajalannya ai di ratu dingi pamai pamai pamundur di tunawat di pamaju akege asang ajalan ayena perlu. Nah sebab ia tu pas sabarangnya, ia pun nama kiguna pas sabarangnya narikun atau puri aja lah. Agar sabak nak mati, apa diwat tangi? Mega mata atau apa diwat tadi tu nak mati? Nah sebab dia pergi aja lah nak, dia pergi agak aja lah nak. Jadi pas sabarangnya itu ia pun nawat diberlaku pas sabarangnya narikun kami tu siang kami tu ya sengi aja lah. Iya, kiki yang lomun resangi aja lah. Ah, kini, ia rahasia nasi tongan nak aja lah ni. Upanna nama galak gak nah. Okay? Upanna nama galak gak nah. Pada metode dua ni tu alam yang kita tempati. Alam dunia dengan menuju ke alam barsa. Ya aku ni tujun nas itu ngan nah. Anu dek nani rita irita mana ni. Ya tu mondo ke jalo-jalo tau eh. Aku ni mondo tujun nah. Biasa ke jalo-jalo. Sesuai dengan perbuatan makri nabita. Apa yang kita biasakan itu juga semuanya akan muncul pada waktu itu. Iya. Jadi ini tu mau pergi pada cengi, lepas sengi tu kan anak nariku anu makan jakmu. Daripada tapi milo mati makan ni. Si di dua tu, tuli makui. Abu kaba akan dekik la ilaha illallah tuli makui. Tuli makui pajal lu lah. La ibiji la ilaha itu tuli makui pajal lu lah. Kau je iya. Ternyata itu naik wijan nama kadama kami mangi kesi. Maka deh iya ko motomoji ko suwi. Lo itu masuk pada subuh, nagandu siyali na mibu kopi. Napa lo kuro tul narek darak na matu ku memele ni narek ni kalukun nasi di dua telu. Epa ngagi de dikai. Tuli emir bau na jama. Maka inilah kebiasaan yang akan datang. Lisu itu biasanya matu lisu. Ah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita, maka di sini kebiasaan yang kita lakukan akan datang pada saat kita akan meninggal. Lisu itu dia. Nah, makanya ipa biasa di samping kita berbuat untuk keduniaan kita. Nah sebab dia tubuh ko serat tamilo ipanre, tapi ajak gamana maluasa tubuh alusuk tak ia tania dek na pada andrena jamaah yang dimuliakan. Andrena tubuh alusuk tentu adalah peringat rengeh seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Nah, Nah, itu napa perlu seimbang antara kedunian kita dan menuju ke akhirat kita. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang seterusnya mancaji kita una puji fung Allah taala. Nah, sebenarnya fung Allah taala na puji ki alhamdulillah. Makanya di bulan Muharram ini kita tingkatkan. Kita tingkatkan termasuk rilena ala bongange. Nah, sebab itu ya sang hijriyah, hijrah. Alekak dapurang, alekak dapurang. Secara fisikna ajukangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Secara fisik, maka itu motor riolo tak nariko makura kurang dari kampungnya alekak dapur kampungnya tahu. Mancu bapa sariko mai mupu bangga itu linoi. Ya tapi itu banyak ter. Secara dini, tapi kalau secara sifat sifai, ya sifat tu si sifai yang selama ini wak dijadi pacai cera penuh kurang. Rano rana, ya mana lo? Titel nak rano, raja noko, rana raja nenak. Itu kagak nenak, ia lenoko, ia lakena. Itu kagak. Itu kagak itu di lenoko, ia agak senak, nenak, ia lakena. Itu semua yang mau dirubah. Dari segi sifat kita hijrahkan. Akhirnya saya sadari alewe, kita hijrah dari sesuatu hal yang buruk yang mungkin kurang. Nah, mesti isapai supaya pasuku-suku iro yang selama ini mungkin kita selalu marah. Nah, sebab idim itu nak dicengi toko me bawa nak mesti masih pi kena dicengi pallah jaji batuan batu asa jaji toi bangkung lainnya ai de gak ada dicengi pallah. Iya. Nah. Jadi ini yang kita harus sadari sifat tamelo laya gesana dirubah terus menerus. Jadi itulah bentuk hijrah dalam segi hati kita, kolbu kita, ini asal hijrah. Yang mungkin dulu-dulunya engkau mau jangan agak tulis pikiriki maka dia sogi pak matu malabu ni aja tapi kiriki maka sogi pak matu malabu. Aja gama dia pada pasogi pun Allah. Tangan tu sojo lah. Ini nanti malabu. Sehingga engkau ayak nak buangnya maka dah alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra. Tahu nak puji pun Allah taala dia senang memberi. Senang berbagi baik di waktu luang dan di waktu sempit. Ya ku engkau tahu malabo riwatu alena lagi tam masagena. Ai insyaallah ia ku masagena. Lio pilabo. Jadi. Ia ku masagena tahu ke makare biasa mah. Secara umum ya ku malabo makai. Wajar nasak mega memang. Tapi ia nasange pun Allah taala dia memberi senang berdi waktu dia sempit alena lagi. Ye, melo tapi mak biar emak tuh, ya aku 10 na orang yoro yoro, emak aku 10 mana ini nasi cipi cipi, inilah ibadah istiqomah sana. Tenia mak kena repi pun Allah taala, iwa repi papi dalek mega napa malabo tenia bukan, tapi nemu dia redi cek dia merengi tatatui malabo, ina tu nak puji pun Allah taala. Nah itu napa mak kerafu Allah dina yang fikuna disarai wadara orang yang senantiasa memberi baik di waktu luang maupun di waktu sempit itu adalah orang yang saya suka. Lau puji nasa, ibu terakhir aja mau nama itu ngambil nama telan. Nah, ini peperingan yang apa peperingan ramai. Tadi tu agak jaminan, kumati ibu, itu agak jaminan tak. Kadai tak jamin maka dah dengan nama mati ini lah kita makutur ini lah kaye. Ia kumati bini agak sana mati kibah jenasa. Kadai itu agak jaminan tak. Maka dah mati ini atau malakai bini tak. Makukwe padi cingi memang ni batungan na alim memang ni modal alita aja na tuli tawi harapkan jadi itu lima lamari ku bulan ta bu waji pokiat tak make iga bulan na lamari ukak mu ita cita cita ukak mu sik di lamari na pati ta make do iye de na upang ki apa ki bagian ni padamu itu law narko pasero ya bagian itu yang kata mapuasa rara. Ini ada juga yang sekarang. Jadi ada yang puasa pada hari Rabu, Su'ah. Ada yang berpuasa 10 Muharram hari Kamis. Engkau tu puasa Su'ah na sunah Kamisi. Dia puasa surah pada hari ini. Ini mereka aja. Aja naik Januiru. Terserah. Yang terpenting agak hikmah. Ia kuat bicara apa lagi? Si tahu dosa tak? Ngapura Allah, insya Allah nak dampak ngapung Allah Taala. Sesuatu puasa ini. Hanya itu nampai perlu ya apalah bulan Qomariyah, tahun tahun Islam, perlu ya apalah ya anu tamaku ku apo ta ni anak ta liwani susana ya ko bulan Masehi ma ya sang apalah ya apalah mati Januari letu Desember na apalah mati maka ke ya sang apalah mati maka di ya sang apalah mati ustaz di nak kinyawangi na letu oh ya sang apalah mati ya tu si ko apalah tu maka timak pikir maka aga siruh oh ya sang apalah tu iya jadi ini perlu juga kita ajarkan. Kenapa perlu dipaham? Nah, ilalan tasik siulangi engkau tu biasa buat puasa 10 telu, 10 pas, 10 lima. Umpuk na ulangi, matandre ni ulangi. Kira sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini cuma puasa telu ngeso. Ilalan bulan Qomariyah 13, 14, 15 maka dia itu seperti berpuasa sepanjang sepanjang masa. Nah, sama puasa misalnya Muharram, oko 10 telu, 10 pas, 10 lima dihitung siulama puasa. Makoto romatu ko raja saparnya, kenapa Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumal Awal, Jumal Akhir, agapi, Rajab, kenapa Syaban, kenapa Ramadan, kenapa Sawal, Rabiul Sulkaidah, Sulhijjah. Jadi ya ko engkau tu berpuasa telungas segoro, berarti dia berpuasa sepanjang masa. Sepanjang tahun dia berpuasa tatalungas sumi 13, 14, 15 tapi bulan Qomariyah bulan selang dipakai. Ya, perhitungan lah. Jamaah yang dimuliakan. Jadi kita kembali makna ia makukui pasal dia baku-baku tah. Pasal dia baku-baku tah di benewe. Ini urane mesti wajib patungan ia betul ia kui tanya wani iba yesu. Yesu. Namo siaga taringi benita. Taringi. Taringi wijata. Taringi keluarga tah. Mak bagi-bagi tu tahu mak bagi-bagi mak. Kenapa memang di situ ada keberkahan. Maka itu berkah nak kurang. Engkau itu berkah. Itu nak koi mak kadang. Aja nak pasiru ibawa teli. Pangali pasiru nana aga wali bolata teringi. Pak mega mau tu pasiru nana mungkin. Mega tu aga pasiru ku bolata. Dia nama dia aga makan jasa. Patapi malonjo lonjo kuru. Tapi makiku lagi ke makuku. Iya nero. Jadi sekarang ini waktunya kita berbagi. Allah buang. Mudah-mudahan insya Allah nalomolomoi pun Allah Ta'ala dan leta tapi bukan itu yang utama dan leta kulino tapi nalomolomoi pun Allah Ta'ala ketika kita akan dijemput oleh Allah ini yang sakaratul maut nasai itu nangi upada turaki upanna upanna namak galak gakna ini itu yasang ajalang asana maka paling terakhir yang dimuliakan pendekatan kita di samping Yerusipakta mesti ipat dapai itu alita lorifung Allah Ta'ala peko carane ipat dapai lo kualita lorifung Allah Ta'ala ini biasa juga saya sampaikan di waktu subuh-subuh yang pernah kita pertemuan maka dah masih kiri kinari kome lo kimatin roh engkau tu yasa sikiri lahirang sikiri sikiri lillah sikiri bate sikiri rahasia biasa mana mo ya ko makara ki la ilaha illallah sikirina lillah enapa nari kome ucakaruduni tarobani maka dah huwallah huwallah ya kulana basare maka dah huwallah bila-bila mo patu ya bila-bila mo pi ya di kupura maka dah huwallah maka antallah antallah berarti macam ini tu antallah napa ku cakarut du ni lak ni taroba ni mak kada Allah Allah tak diperingat rangi ni kena masik kiri inner sikri rahasia kadang ini semak kada agak ni pawatir nasa tanya ni di masik kiri nyawa tak ini apa sak tama ni masuk mutama siwa nyawa tak masik kiri iya matu tu matu iya boleh ki nari kumilu ki nala puhan lah ta'ala tapi pak biasa pak pak biasa pak kira-kira inilah barangkali yang saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan innallahi musta'an 'ala tiklan wallahu al-mu'afil aqwamit tariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8, Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang, nah?
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?
0: Dari Jalan Balumasepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra. 102,8 FM, telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet tuh gak ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Anggaran Porprov 2026 belum siap, Dispora dan Badan Anggaran DPRD Parepare upayakan masuk APBD perubahan.
4: Memang untuk di dinas kami yang belum ada anggaran untuk Porprov, tapi kita menunggu arahan pimpinan dikerjakan, mudah-mudahan dianggarkan di APBD perubahan oleh DPRD bersama arahan dari Bapak Wali Kota. Kemudian terkait dengan kesiapan, jadi kami selalu senantiasa berkoordinasi dengan KONI, bahkan awal tahun kemarin kami sudah melaksanakan pertemuan pembahasan terkait dengan
3: ingatkan eksekutif soal 14 temuan BPK. Kamaluddin Karim berharap jangan sampai jadi temuan warisan di 2026.
5: Dan diharapkan tidak akan terulang lagi di tahun depan untuk anggaran 2026 ini, Pak Dewannya, agar tidak terjadi lagi kesalahan ini.
6: Iya, kita harap agar supaya tidak berulang dan tidak terjadi lagi.
5: Iya.
6: Jadi diminimalisir agar supaya temuan-temuan ini menjadi pelajaran dan pelaksanaan kegiatan anggaran untuk tahun anggaran 2026 supaya dicermati dengan adanya temuan-temuan yang kemarin ini.
5: Iya,
6: dan tentunya nanti tidak berulang.
5: Iya, dan
6: berulang lagi.
5: Tentunya juga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR, wakil rakyat yang sudah maksimal.
3: Lewat program Obras, warga Ujung Bulu titipkan kawalan program keadilan sosial ke DPRD Parepare.
7: Tapi kita merasa bahwa yang betul tersentuh ke masyarakat itu tetap ada di Parepare.
5: Begitu ya.
7: Seperti BPJS Kesehatan itu tetap dianggarkan.
5: Iya.
7: BPJS Ketenagakerjaan tetap dianggarkan untuk RT/RW, beras rastra
5: terbagi dengan rata dan adil.
7: Ya. Nah, inilah yang memang kami selaku
3: Dikes Patima Parepare buka PMB gelombang ketiga hingga Agustus, sediakan 2 prodi unggulan.
8: Penerimaan mahasiswa baru untuk Stikes Patima Parepare, di sini kami mempunyai dua program. Program pertama adalah S1 Administrasi Kesehatan, lalu yang kedua adalah D3 Keperawatan, dan saat ini masih menerima penerimaan mahasiswa baru. Jadi anak-anakku yang berada di luar, berkenan kalau misalnya belum mendapatkan institusi, sekiranya datanglah di Stikes Patima Parepare. Kami welcome untuk anak-anakku semua, kami menerima.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota apapun, selengkapnya.
8: Segeralah datang ke tempat ini, nanti kita berkata.
3: Insan Mesra, kelanjutan nasi atlet Kota Parepare yang akan bertanding di ajang Porprov Sulawesi Selatan November mendatang kini berada di tangan pembahasan APBD perubahan. Pasalnya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Papor Kota Parepare mengaku belum memiliki anggaran khusus akibat adanya efisiensi. Kepala Dispora Parepare, HM Iskandar Nusu, mengatakan meski anggaran belum siap, pihaknya tetap optimis dan terus mematangkan koordinasi teknis bersama KONI, apalagi tahun ini Parepare berhasil meloloskan atlet dari 36 cabang olahraga.
4: Memang untuk di dinas kami yang belum ada anggaran untuk Porprov, tapi kita menunggu arahan pimpinan, jadi kebijakan mudah-mudahan dianggarkan di APBD perubahan oleh DPRD bersama arahan dari Bapak Wali Kota. Kemudian terkait dengan kesiapan, jadi kami selalu senantiasa berkoordinasi dengan KONI, bahkan awal tahun kemarin kami sudah melaksanakan pertemuan pembahasan terkait dengan teknis pemberangkatan dan persiapan atlet termasuk TC atau training center di masing-masing cabang olahraga.
3: Menanggapi kondisi tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan pihak legislatif siap mengakomodir kebutuhan tersebut pada APBD perubahan nanti, namun besaran anggaran akan dirasionalkan sesuai skala prioritas kebutuhan atlet.
6: Ya, jadi kalau hitungannya poni kan kita juga perlu rasionalisasi. Rasionalisasi, jadi kalau melihat pengalaman tahun kemarin, itu kan anggarannya kurang lebih 3 sampai 3,5 kan?
3: Iya.
6: Kita juga berupaya agar supaya tahun ini pelaksanaan porprov pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran sebagaimana usulan poni yang akan kita rasionalisasi di badan anggaran untuk pengusulannya nanti di perubahan ya, mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan.
3: Ajang Porprov Sulsel sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 15 November 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Insan mesra Badan Anggaran DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti 14 temuan dan 33 rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan BPK. Dalam program Obras 4 Juni 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan sebagian besar temuan tersebut bersifat administratif akibat salah penempatan nomenklatur belanja modal serta belanja barang dan jasa. Kamaluddin menyatakan pihak eksekutif telah bertolak ke BPK Makassar untuk menyerahkan rencana aksi, namun hingga kini banggar DPRD masih menunggu salinan resmi tindak lanjut tersebut.
6: Ya, kita harap agar supaya tidak berulang dan tidak terjadi lagi.
5: Ya.
6: Jadi diminimalisir agar supaya temuan-temuan ini menjadi pelajaran
5: ya,
6: dan pelaksanaan kegiatan anggaran untuk tahun anggaran 2026
5: ya,
6: supaya dicermati dengan adanya temuan-temuan yang kemarin ini.
5: Ya, dan
6: terulang lagi.
3: Legislator Gerindra Parepare ini berharap evaluasi LHP BPK ini dijadikan pelajaran penting sehingga kesalahan nomenklatur tersebut tidak menjadi temuan warisan pada tahun anggaran 2026. Insan Mesra program dialog interaktif Obras di Radio Mesra terus menjadi wadah bagi warga untuk menyalurkan aspirasi langsung kepada anggota legislator. Dalam siaran pagi 24 Juni 2026, seorang warga Ujung Bulu Bangone mengatakan apresiasinya atas kinerja DPRD Parepare yang dinilai makin transparan dalam mengawal anggaran daerah. Bangone menilai lewat keterbukaan dialog, dugaan-dugaan negatif di masyarakat dapat diredam. Ia juga meminta Komisi 1 DPRD Kota Parepare untuk terus mengawal program sosial agar terbagi secara adil dan merata.
7: Tapi kita merasa bahwa yang betul tersentuh ke masyarakat tetap ada di Parepare, seperti BPJS Kesehatan
5: ya,
7: itu tetap dianggarkan, BPJS Ketenagakerjaan tetap dianggarkan untuk RT/RW, beras rastra terbagi dengan rata dan adil.
5: Ya.
7: Nah, inilah yang memang kami selaku mitra di bawah pemerintah di bawah mau memang mendapatkan berita yang begini. Yeah. Teman-teman yang 564 pasti rata-rata memonitor ini namanya obras ya.
3: Lebih lanjut, Bang Oni berharap grup koordinasi interaktif antara warga dan DPRD bisa terus dioptimalkan agar 25 anggota dewan dari segala penjuru kecamatan dapat merespon cepat setiap keluhan konstituen. Insan Mesra setelah sempat vakum selama kurang lebih 3 bulan, program dialog khusus Ruang Bincang Kesehatan Radio Mesra Parepare kembali mengudara pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin, menghadirkan narasumber Lektor Stikes Fatima Nurse Jenny Randa Escape MKS. Dialog perdana ini mengupas kesiapan kampus dalam menyambut mahasiswa baru. Nurse Jenny menyampaikan saat ini Stikes Fatima Parepare telah memasuki penerima mahasiswa baru gelombang ketiga yang dibuka hingga akhir Agustus nanti. Dua program studi yang disiapkan adalah S1 Administrasi Kesehatan serta D3 Keperawatan.
8: Penerimaan mahasiswa baru untuk Stikes Fatima Parepare, di sini kami mempunyai dua program. Program pertama adalah S1 Administrasi Kesehatan, lalu yang kedua adalah D3 Keperawatan, dan saat ini masih menerima penerimaan mahasiswa baru. Jadi anak-anakku yang berada di luar, berkenan kalau misalnya belum mendapatkan institusi, sekiranya datanglah di Stikes Fatima Parepare, kami welcome untuk anak-anakku semua, kami menerima apapun, kalau misalnya ada masalah apapun, segeralah datang di tempat ini, nanti kita bersama-sama menyelesaikan masalah itu.
3: Lulusan SMA sederhana yang berminat diimbau segera mendaftarkan diri ke kampus Stikes Fatima Parepare tanpa perlu khawatir dengan birokrasi yang rumit.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
10: www.radiomesra.com. Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
11: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
12: Begini Kak, selalu lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
11: Ikan apa mau nak makan?
12: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
11: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
13: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
12: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
13: Rumah makan Patato.
14: Bagus toh.
15: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH Meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
14: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang mesra informasi.

0: kita goyang mantu.
1: Pusiku hilang kalau ku buang, karena kita goyang. Tak perlu meradang dengan ecengan orang, balas saja dengan karya timbang maling.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.